0: Mas, mas, mas. Bapak karep maring apotek ngarep daleng kaya. Stila, arep ditip ora?
1: Apotek? Arep tumbas nopo, Pak? Bapak meriang nopo?
0: Ora, ditunggu bapak. Nganggu simbah mulu. Soalnya semurate kambuh-kambuh bae jere. Terus, mau bulikmu ya telpon. Jeluk ditukukna habu top. Sinang iklan radio kae.
1: Oh, ala simbah kumat malih. Leres niku, Pak. Ngangge habu top mawon. Mpun kata kasiate sing nganggo habu top. Selain kangge rematik, apik juga kanggo keluhan kesehatan liyane, kados darah tinggi, jantung, diabetes, stroke lan liyane.
0: Nah, kuwi geneng tumben pinter. Ya wis, bapak mangkat disit. Tunggu Mas Deret ya. Bapak mangko langsung maring gone simbah.
1: Siap, Pak. Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi top. Habutop saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Radio Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.
0: Sembilan tiga poin lima, Radio Setara FM Brebes.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Halo sahabat Setara semuanya, apa kabar hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga yang lagi sakit segera diberi kesembuhan juga. Dan di hari ini tetap kembali hadir menemani kalian semua tentunya di acara Nostalgia dan Tembang Kenangan sampai jam 10 siang nanti. So, yang mau gabung langsung aja gabung via WhatsApp-nya di 08231328052 atau yang mau komen di Facebook juga bisa, tentunya di Setara Brebes. Dan pastinya sobat Setara semuanya ya, silakan gabung dan nanti akan tak terlanjut lagi di segmen berikutnya sambil menunggu pesan dari kalian. Jadi tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Next, tetap putar dulu lagu berikutnya, ada Bunda dari Melly Goeslaw buat sobat Setara semuanya.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Jek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Jek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mau belekan kali, Jek. Nih, tetesin pakai Vi Mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai Vi Mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitaminnya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vi Matanya?
1: Aman dong, udah halal, BPOM juga, gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek

0: Kabupaten Pemalang. Apotek Akafarma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT 7 RW 1 Karangsari, Pemalang.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak, bisa perkenalkan, Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05, RW 01, Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan, Pak, awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana, gitu, Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak, bisa ceritakan, Pak, pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa, Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali. Saya gagal, jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter, kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi, itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah, begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong. Segede jarum. Nah, terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu, Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan, Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama, makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol, Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya, Pak, ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah, Pak, bisa kasih pesan-pesan, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan, Vitama, polusi kesehatan mata. Nah, ada pantunan nih sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur, sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih, Pak, ya, atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT 1 RW 1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel, RT 3, RW 3, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal.
5: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, masih bersama Tata di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya keras, musiknya yes. Udah jam 8 lebih nih, sama Setara udah setengah 9 malah ya. Bangun, udah pada bangun belum ya? Ayo silakan ngeteh moro dulu dong sambil ngedengerin radio Setara Brebes pastinya. Dan selamat datang di Nostalgiaan pagi ini bareng Tata ya, nemenin kalian dari jam 8 sampai jam 10 pagi nanti. Ya, tempat kita putar lagu-lagu yang dulu pernah jadi saksi cerita kita ya. Lagu yang kalau diputar langsung flashback ke masa SMA, masa PDKT, masa-masa indah yang pastinya gak bisa bikin balik lagi. Nah, ngomong-ngomong soal cinta ini yang gak kenal jarak gitu ya Sobat Setara, pagi ini kita buka ya dengan lagu Ria Resti yang judulnya Sampai Cintaku Sampai ke Ethiopia. Ethiopia atau Ethiopia. Iya. Sebenarnya enggak dibuka dengan lagu ini ya. Ya maksudnya di segmen ini ya kita buka dengan lagu ini begitu ya Sobat Setara semuanya. Aku buta, buta. Merinding ke kalian. Siapa tahu merinding gitu yang dengerin lagunya Ria Resti ini Cintaku Sampai ke Ethiopia gitu ya. Dalam banget liriknya, jarak segitu jauh aja terlepas ya demi cinta, apalagi yang kayak kita ya beda RT doang ya, beda RW doang. Pasti diterabas banget dong ya sama Sarah semuanya. Kamu jalankan ke Kamboja. Dan pagi ini ya Tata mau menyapa Sobat Setara semuanya lagi dengerin sambil nyiapin dagangan, mungkin sambil ngantar anak sekolah atau yang masih rebahan tapi udah scroll HP ya. Kalian yang lagi dengerin dari mana nih, coba kirim WA-nya di 0823-1328-0522 ya. Ya bisa sebutin nama kalian ya, mungkin kalian lagi ngapain juga boleh, mau request lagu nostalgia apa, mau salam-salam buat siapa, nanti Tata bacain ya biar temen ngeteh moronya gak sepi-sepi amat gitu ya.

Ya biar semangat yang ngedengerin radionya sambil ngeteh moro juga. Teh moro teh segar kombinasi herbal. Ya, siapa sih yang gak kenal teh moro ini ya, produk bestseller juga dari PT Denatur Indonesia yang tersedia juga di radio Stara Brebes ya. Teh moro teh segar kombinasi herbal, hangat enak di badan dan teman setia perut nyaman setiap hari. Mungkin ya badan sering begah, perut kembung, susah BAB, badan berasa berat, udah minum obat-obat itu tapi cuma sementara gitu ya. Cobain teh moro ya, minuman herbal alami yang rasanya hangat dan enak di badan, perpaduan pas buat kalian yang mau jaga berat badan, jaga kesehatan pencernaan. Udah resmi dan aman kan? Udah banget ya sobat Stara semua, karena sudah berPOM bersertifikat halal aman dikonsumsi, sudah ada logo jamunya juga, produk herbal asli Indonesia. Dan aturan pakainya tuh gampang banget ya, cukup satu kantong celup seduh air ya, 150 ml diminum, bisa 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur ya. Dan isi satu box 10 kantong dan harga Rp15.000 saja, sobat Stara bisa mendapatkan manfaat banyak dari segelas teh moro teh segar kombinasi herbal. Yang mau beli teh moro boleh banget langsung datang ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau juga bisa nih mau beli di agen resmi dari apotek terdekat ya, tinggal hubungi WA kami, nanti kita kasih tahu yang terdekat dari rumah sobat Stara di mana begini.

Ya biar makin semangat juga, Tata bacain dulu pesan-pesan yang sudah pada masuk. Ini ada Mama Fika pertama gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Radio Stara Brebes juga, Mbak Tata bagi kembali. Mama Fika ikutan gabung di Nostalgia Anak, play lagunya Jaga Selalu Hatimu by Seventeen. Selamat sobat Stara semua di mana-mana berada, untuk Mbak Tata selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga bahagia selalu, amin. Hatur nuhun Mbak Tata. Sama-sama. Wassalamualaikum salam. Next ada Adinda. Dinda, halo, selamat pagi Kak Tata, apa kabar? Halo juga, alhamdulillah kabarnya baik ya. Request lagu Alexa Kay, Aku Kangen Aku Rindu, samnya buat semua sobat Stara Brebes, makasih ya, sama-sama. Ada juga nih Mama Lisa, selamat pagi jelang siang DJ Tata, pagi jelang siang juga Lingga perikutan hadir di Nostalgia Antar. Request lagunya Bukalah Kacamatamu, samnya buat semua aja, makasih DJ Tata, sama-sama, terima kasih kembali juga. Oke, next juga nih ada dari Kang Sahri ya. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam. Selamat pagi, gimana kabarnya Mbak Tata? Alhamdulillah baik ya. Sahri hadir di acara Talki yang teman kenangan regis lagunya Noah Separuh Aku. Salamnya untuk Teh As, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, dan Ngetri, Bang Yoe, Kang Adek, Mama Papain, Bunda Anggaran, Mas Roga, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Justiron. Ucapkanlah janji setiamu. Dan buat semuanya aja sobat Star FM Brebes dari Asap Mindset, makasih Mbak Tata, sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat Kang Sari. Masih ada pesan dari Mama Ayu, Bang Yoe juga, ada Kang Ade yang belum gabung, bisa gabung kembali nanti di segmen berikutnya ya sobat Star semua.

Ya, tadi kita udah dengerin dari Ria Resti ya. Sekarang ganti suasana dikit ya. Lagu ini akan tetap puterkan buat Sobat Setara special request-nya dari Mama Fikar. Ya, ada Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen buat Sobat Setara semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyungkeun waktos nasa kedapnya Ibunya.
2: Mohon mangga.
1: Ibu atas nami Ibu Saha.
2: Ibu Cici.
1: Alamatna di mana?
2: Alamatna Ciutara Proyek Sapi Ciutara Proyek Sapi RT 18A RW 07 Desa Penokasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
1: Ibu serta acana gaduh keluhan naon Ibu?
2: Si bapak caroge nyeri soca socana teranyut gitu tos ranyut teh nanahan beureum ningali teh rabun teh katingali ningali jalmi teh asa kantun hiji gitu tos konsumsi eta Vitama teh tos 3 botol alhamdulillah ayeuna teh kantun saalit deui nanahna tos teu aya ranyutna tos henteu
1: alhamdulillah Ibunya taraos-raoseun we ka Vitama
2: taraoseun kita Vitama kitu
1: tos bara botol teh Ibu
2: 3 tos 3 botol mohon ayeuna ge nuju dikeureuyeuh keneh
1: pesan kanggo konsumen nu lain nuhun hoyong nyobian Vitama naon teh Ibu
2: punten ka ibu-ibu bapak-bapak anu ngaraoskeun nyeri soca sapertos caroge abdi mudah-mudahan ku landongan we ku Vitama abdi oge caroge abdi tos siap 3 botol mudah-mudahan sehat kitunya Vitama solusi kesehatan mata.
1: Atuh nuhun Ibu waktu nanya sinyal damang deui kanggo si bapak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
4: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
4: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
5: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
4: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.
6: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Loh, Bu Juli, kok saya perhatiin setiap kesini ibu sendirian terus? Biasanya bapaknya yang jaga jualan.
1: Ya ini Mbak Sari, suami saya lagi gak bisa aktivitas dulu.
0: Loh, kenapa Bu? Sakit?
1: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
0: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa nggak coba yang herbal aja?
1: Emang ada?
0: Ada dong Bu. Nih saya saranin, buat konsumsi rutin Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
1: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
0: Ih, nggak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat. Selain menjaga kesehatan, juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu. Seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
1: Gitu ya. Makasih ya Mbak infonya.
0: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
4: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
5: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.
6: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi, Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, sahabat Hostar, semua balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bersama Tata di acara hari ini. Masih pada semangat dong ya pastinya, sahabat Hostar, semuanya harus semangat ya. Ada Tata Bayi Cino nih, pesan ada masuk, ada Mama Ayu. Assalamualaikum Dici Tata, Waalaikumsalam Mama Ayu, hadir menyapa. Mau salam-salam buat Mama Nafi, Mama Didi, Mama Desta, Mama Jirah, Mama Intan, Mama Ijul, Mama Cindy, Mama Nazan, Mama Is, Bu Ipol, Mama Iza, Mama Andi, Mama Yati, Mama Pikar, Mbak Ima, Teh Asiwi, Jim, Kang Ade, Kang Kuso, Kang Jopento, Mangono, Wahadi, Jul Pikar. Kus lagunya Puaska. Makasih Nuk Ayu, sama-sama. Next ada Bang Yoe, mat pagi di Citata, pagi kembali. Bang Yoe lagi aktivitas di Kerajaan Makali Erang, mau request lagu Mistikus Cinta dari Dewa 19. Bagi sana buat KP Baik, DJ Fans, pendengar setia teman kenangan nostalgia, makasih buat yang baca sama-sama. Kemudian ada Kang Ading juga. Halo Tata, halo juga, mat pagi. Pagi kembali Ci Amis Hadi, Roket siap, terima kasih. Ada juga Nafisa Zalfa, semangat pagi Matata, kesia, terima kasih sudah selalu menyemangati ya.

rumah sama obat setara semuanya. Dan biar makin semangat juga ya, nanti akan Tata puterin, kan nanti sekarang aja lah ya, satu lagu-lagu yang sudah di request oleh kalian. Ini ada lagu Wali, Puaskah buat sobat setara semuanya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
4: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
3: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
3: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya. Yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
3: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4, RW1, Desa Jatinegara, Kabupaten, Tegal.
4: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10, RW2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
3: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, selamat datang, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya gratis musiknya, yes. Dan tak terasa nih hampir 2 jam tetap menemani kalian di acara hari ini. Saya pamit. Sebelum itu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang kurang berkenan di hati sobat Setara. Dan tata ucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah stay tune di acara hari ini. Dan tata pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya Bu, mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol Pak. Ya mau beli butep dong Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapaan kalau cendol. Bukannya butepnya masih Bu.
0: Aduh capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
6: Dari Jalan Raya Kyai Haji Hasyim Asngari nomor 8, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara FM Brebes. Radio Setara FM Brebes. 93.5 Radio Setara FM Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM Campur Sari Lan Sundane.

0: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang sobat Stara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata kali ini di acara Campur Sari langsung dari sampai jam 12 siang. Sobat kalian yang mau gabung boleh banget gabung aja via WhatsApp-nya di 08231380522. Yang mau komen di Facebook juga boleh ya, tentunya di Stara Brebes. Pastinya jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut di segmen berikutnya yang sambil menunggu pesan-pesan dari kalian. So stay tune terus di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: April. Nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
0: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar nggak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
9: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mangono, alamat Cigunung RT2 RW6.
1: Iya, bisa ceritakan Mang pengalaman menggunakan Habutop.
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop ramuan herbal Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara FM Brebes. Radio Setara FM Brebes.

Kak Sabah Star semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes, masih bareng Tata di acara hari ini ya. Tentunya di campur sari langsung dan dari jam 10 sampai jam 12 siang.

Selamat siang ya, selamat bergabung di Campur Sari langsung dari kali ini ya. Udah jam 10:30 nih, kerjaan rumah udah beres atau belum? Ya duduk dulu, ya ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, air putih gitu ya. Sambil dengerin lagu-lagu Campur Sari langsung dari bareng Tata. Dari jam 10 sampai jam 12 siang ini, kita full puterin lagu Campur Sari dan Sunda yang pastinya bikin hati kita tetap adem ya. Nah, dan udah Tata puterin lagu Bocah Gunung dari Niken Salindri ya. Lagu ini buat kalian anak gunung, anak desa, anak petani. Lagu ini pokoknya spesial banget buat kalian semuanya. Dan buat yang baru join ya, Tata bakal nemenin kalian sampai jam 12 ya. Mau request lagu Campur Sari dan Sunda apa? Boleh kirim ke WA aja di 0823-1328-0522 ya. Atau yang mau komen di Facebook juga boleh banget, tentunya di Stara Brebes. Dan WA udah rame nih ya, sobat Stara semua. Tata bacain dulu nih dari Kang Rahono yang udah bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Pangandaran, salam buat Pertama Putra. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah banyak kerjaan, alhamdulillah ya. Dari Rahono ya. Oke, yang tadi diputih. Kemudian ini Kang Cupetan juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cupetan pengen hadir Mbak Tata ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mau request lagunya Randa Banyuwangi. Salam buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Nyanya, Mas Ipai, Mama Eza, Mbak Intan, Mama Ayu, Mama Fikar, Mama Pasya, Mama Dini, Mama Nafi, Mama Diro, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fiandi, Mas Tustirun, Adinda, Nang Yatri, Hilmi Aulia, Teh Imat, Teh As, Bang Sul, Bang Samsul, Wahari, Mang Ono, Kang Goswa, Pak Kasrun. Juga buat semua sobat Stara Brebes, makasih Mbak Tata, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih kembali juga. Nextnya ada Kak Adinda. Selamat siang Kak Tata, siang kembali request lagunya Parawan Kalimantan. Salam buat semua sobat Stara Brebes, makasih, sama-sama. Next nih ada juga dari Pak Kasrun ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Stara FM. Selamat pagi menjelang siang. Salam jumpa Mbak Tata. Gimana nih? Salam saya selalu, salam buat sobat Stara dimanapun berada. Salam buat Bang Yoe, Kang Adeng, Bang Yayen, Bang Toyib, semua saja dari SMBZ. Terus lagu Mbak judulnya Panen Dewi dari Sony Joss. Makasih, sama-sama. Wassalam, waalaikumsalam. Dan masih ada pesan nih dari Mama Fikar ya. Ada Kang Agustino, ada Mama Fiandi. Nanti akan Tata baca di segmen berikutnya. Sambil menunggu pesan dari kalian yang belum pada gabung di acara hari ini bareng Tata. Dan siang makin panas ya, ini kayaknya makin pusing juga lah kalau Tata ya. Nggak tahu kenapa Tata tuh pusing terus ya, tiap menit, tiap detik gitu ya, dikit-dikit pusing, dikit-dikit pusing gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin efek dari panas kali ya, nggak tahu ding. Iya. Dan alhamdulillah ya, apapun itu syukuri aja lah ya, panas mau hujan ya, tapi jujur aja ini pengen hujan ya. Kita juga punya tanduran ya, tahu tanduran kan ya, ya ada yang padi, ada yang kayak Tata sayur-sayuran ya, buah-buahan, semua itu pasti butuh air ya. Dan udah beberapa hari ini benar-benar enggak ada air ya, mau aja hujan sehari atau dua hari ya, biar air tanamannya pada minum gitu. Kasian ya, karena saking ininya banget panasnya, udah musim kemarau kayaknya lah ya sobat Stara ya. Iya. Ya gitu. Dan jangan lupa juga nih sobat Stara semuanya, jaga kesehatan kalian selalu tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Ambutap Sultana, Vita Mavita Pediatrics, ada Temor juga. Dan ingat nih ya, semua produk kami ini sudah ber-PPOM, bersertifikat halal, aman dikonsumsi insyaallah tanpa efek samping. So buat kalian semua yang mau beli, silakan dibeli, jangan ragu-ragu ya. Silakan dikonsultasikan di 0823 1328 0522.

Atau bisa dibeli di agen-agen resmi kami dan di apotek terdekat dari rumah sahabat start semua. Dan tata lanjut dulu lagu berikutnya. Ini ada Pangandaran ya, spesial requestnya dari Kang Rahono buat sahabat start semuanya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Om Teh, minta waktunya sebentar ya. Atas nama minta Teteh siapa ya?
2: Waalaikumsalam. Atas nama Siti Rohanah ya, dari Kampung Limbangan, RT 01 RW 02, Desa Bojonglongok, Kecamatan Parkansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Teteh punya keluhan apa Teh?
2: Sebelumnya punya keluhan sering sakit head ya, di area perut sebelah kiri. Terus punya riwayat darah tinggi juga, sampai 150 per 100.
1: Udah berapa lama Teteh punya keluhan seperti itu Teh?
2: Sudah 2 tahun lebih lah.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, apa yang Teteh rasakan Teh?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sakit yang sering tiap bulan datang head itu terasa sakit, sekarang sudah sembuh. Terus darah pun normal, sekarang sudah 120 per 80.
1: Udah berapa botol tadi udah konsumsi Habutop Teh?
2: Alhamdulillah sudah habis 5 botol. Nyampe sekarang 5 botol sudah habis.
1: Pesan-pesan buat konsumen yang lainnya ini yang pengen coba Habutop apa Teh pesannya?
2: Pesannya buat yang mempunyai keluhan yang seperti saya rasakan, coba diobatin sama Habutop ya. Mudah-mudahan ada jodohnya, diberi kesehatan. Alhamdulillah saya sudah mencobanya dan yang saya rasakan sekarang sudah sembuh. Dari saya, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Ibu, gempa ya? Ada gempa, Bu.
1: Apa sih, Mbak? Gempa dari mana? Orang dari tadi ayam tentrem begini kok.
0: Lah itu, penglihatan Mbak Ayu pintunya gerak-gerak begitu, Bu.
1: Kumat tuh. Mata kamu itu silinder, Mbak. Jadi ya begitu, kadang-kadang berbayang seolah-olah bendanya bergerak atau goyang-goyang.
0: Iya, Bu. Kok bisa gitu ya?
1: Makanya kamu harus rutin minum kapsul Vitama supaya penglihatan kamu jelas lagi. Vitama itu kan mengandung ekstrak wortel, pepaya, dan lain-lain yang bisa membantu untuk kesehatan mata. Bisa juga buat katarak, rabun, konjungtivitis, glaukoma.
0: Iya, Bu. Mbak Ayu mau deh dibeliin Vitama.
1: Nggak usah beli. Tuh, Ibu kan punya stok Vitama. Ibu juga selalu konsumsi rutin kok Vitamanya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengembatan Bantar Kaung.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Ya sobat semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Oke, ini mohon maaf ya sobat Setara semua, Tata gak sadar ternyata lagunya udah di play lagi ya. Harusnya Tata masuk dari tadi ya, 1 menit yang lalu. Mohon maaf ya. Oke, kita bacain dulu ya pesan tadi udah masuk nih, ada Mama Fikar juga nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lagi Radio Setara Brebes juga Mbak Tata. Mama Fikar ikutan gabung lagi di Campur Sari langsung. Dan nih, play lagunya jual lebih dulu Sumbang. Salam buat sobat Setara semuanya dimanapun berada untuk Mbak Tata. Selamat bertugas, selamat tentas, jaga kesehatan. Semoga siarannya lancar, amin. Hatur nuhun Mbak Tata, wassalamualaikum salam. Bun Surukus Brehan Lupis Mbak Tata, sama-sama ya. Kemudian nih ada juga dari Mama Fi Adi, selamat siang Mbak Tata, siang kembali Tasikmalaya hadir, halo. Ada juga Nafisa Zalwa, smart Mbak Tata, oke siap. Ada Agustinus Warno juga, lampu tangan juga ikutan, selamat siang Mbak, siang kembali. Ada juga Mas Justinon, assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Mbak Tata, request lagu Mawar Bodas, makasih ya, sama-sama, terima kasih kembali juga. Dan kayaknya sudah Tata puterin semua lagu-lagunya ya, tinggal yang Tata bacain tadi aja yang belum diputarkan. Dan kayaknya juga nih gak ada lagi yang mau gabung ya, jadi nanti akan Tata langsung lanjut aja ke lagu-lagu berikutnya yang sudah di request tadi yang baru Tata bacain. Jangan lupa jaga kesehatan tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Butop Sultana, Vitama, Vita Pediotipus, Teh Moro juga. Semua produk kami ini sudah berbepom ya, bersertifikat halal, lama dikonsumsi, insyaallah juga tanpa efek samping. Buat kalian semua yang mau beli Vitama, boleh banget ya, langsung aja beli Vitamanya di studio kami, Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Atau juga nih sobat Setara semua yang mau beli di agen-agen resmi kami, boleh ya, tentunya di apotek-apotek terdekat sobat Setara juga ada, tinggal bilang aja ke Tata ya, atau enggak ke nomor WA ini aja. Nanti kalian akan dikasih tahu di mana aja apotek-apotek atau agen-agen yang menyediakan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Dan langsung aja ke lagu berikutnya nih, ada Jol ya buat sobat Setara semuanya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT1 RW1, Kecamatan Tonjong.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara FM Brebes. Radio Setara FM Brebes.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fira, alamat Banjar. Saya mau berbagi pengalaman selama saya menggunakan produk Vitama obat mata herbal PT Denatur Indonesia. Jadi saya punya keluhan pada mata. Belum lama ini mata saya sering banget berair, sering pegal kalau melihat sinar, baik matahari, lampu atau HP. Rasanya kepala juga jadi pusing. Tadinya mau periksa ke dokter, tapi saya ingat dan pernah mendengar iklan obat mata herbal Vitama di radio. Lalu saya beli dan rutin minum, sehari 3 kali, 2 kapsul tiap minum. Alhamdulillah, setelah habis botol pertama, mata saya sudah tidak berair lagi. Saya lanjutkan sampai botol keempat. Dan saat ini mata saya mulai enak buat melihat. Saat menatap sinar atau cahaya tidak berasa pegal lagi dan tidak pusing. Saya merekomendasikan obat mata herbal Vitama ini untuk semua pendengar dimanapun berada. Vitama memang solusi memelihara kesehatan mata kita. Ayo segera beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia di agen atau di apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara FM Brebes. Radio Setara FM Brebes.

hampir 2 jam Tata menemani kalian, saatnya Tata pamit. Sebelum itu, Tata akan bacain dulu satu pesan ini dari Kak Sahari. Assalamualaikum Tata, waalaikumsalam. Selamat siang, sehari-hari di acara Campur Sari langsung dan dari request lagunya Suani Cok Sumi Sumi. Sudah Tata putarkan ya. Salamnya untuk bapaknya lagi jahit, Mama Ayu, nanya Tri, Kang Ade, Mama Papa, Yaya, Bunda Ngara, Mas Rongga, Mangono, Mbak Ima, Mas Cuciran, dan bos semuanya, Jawa Sobat Sarap, Bedobos dari Asa Benzet. Terima kasih Mbak Tata, selamat bertugas, selamat tuntas. Wassalamualaikum. Gracias.

0: Sabor, sabor, gradura. Wakos parantos tapu pilu langku gak dilu menit.
1: Perasaan baru aja tidur, kok udah waktunya sahur lagi.

0: Mama bantuin nyiapin piring aja. Paling kita nasi goreng aja lah.
1: Ya udah deh, Pak. Makasih ya, Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.
3: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Mas Rais.
1: Baru kondangan apa, Mas? Banyak sekali oleh-olehnya.
0: Iya, Mas. Teman-teman pada nitip nih. Resikonya ya ditinggal nganterin, gak dianterin. Dikira gak kondangan, dianterin. Badan capek, lemes. Mata kunang-kunang, aduh gimana ya?
1: Jangan khawatir. Ada obat herbal ramuan Arab. Namanya Habutop. Nah, Habutop ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita.
0: Oh.
1: Kalau mau mencoba, sebelum membeli, di rumah saya ada. Nanti tak ambilin.
0: Oh, iya deh. Boleh. Tak tunggu ya, Mas.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatna di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngabagi-bagi pengalaman. Kapungkur abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
2: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya? Sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habuto, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habuto apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habuto gimana, Ibu?
2: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IAM Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Kiki, ada apa sih Mbak? Pagi-pagi gedor-gedor kamar Kiki.
1: Tukang jamu langganan Mbak udah lewat belum ya?
0: Oh, Bi Endang. Kan Bi Endang udah pindah rumah kali Mbak. Kan kemarin pas terakhir Mbak beli jamu dia sekalian pamit.
1: Waduh, gimana nih? Masa Mbak harus nyari tukang jamu? Mana nggak tahu nyarinya kemana lagi?
0: Yeay, si Mbak kurang up to date nih. Kan sekarang jamu udah nggak harus sebentuk kayak jamu gendong, Mbak. Kan ada yang modern sekarang.
1: Jamu modern? Ah, ngaco.
0: Ih, ngeyel sih, Mbak. Nih, zaman sekarang jamu tuh dikenal sebagai obat herbal, Mbak. Banyak khasiat dan kegunaannya. Sama-sama alami tanpa campuran BKO apapun. Dan udah pasti 100% aman tanpa efek samping.
1: Terus, Mbak harus beli apa dong?
0: Beli aja Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kan tiap hari juga masuk beranda sosmed iklannya. Masa Mbak gak tahu sih? Habutop itu obat herbal yang aman dikonsumsi dan tanpa efek samping. Di iklan-iklan radio juga tiap hari diputer.
1: Oh gitu ya. Ya udah, nanti Mbak beliin Habutop ya. Sekalian nanti Mbak beliin kuota buat Kiki.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Data, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman dulu saya menderita penyakit asam urat. Lalu setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab. Lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 13 08 05 22, 08 23 13 08 05 22. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Sembilan tiga poin lima. Dan detailnya hanya di RCA Radio Citra Amelia.

Ya Rizka Aprilia di acara Tarling sampai jam 3 sore nanti. Salam sehat dan salam bahagia untuk sahabat setara dimanapun berada ya. Senang sekali bisa kembali menemani siang hingga sore hari bersama alunan musik Tarling yang merdu dan penuh kenangan. Selamat datang di acara Tarling, tempat berkumpulnya lagu-lagu Tarling pilihan yang siap menemani aktivitas sahabat setara semuanya ya. Mau yang sedang bekerja, bersantai di rumah, ataupun berkendara, ataupun yang sedang berkumpul bersama keluarga, semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki, dan kebahagiaan. Selama 2 jam ke depan, Rizka akan menemani sahabat setara semuanya ya dengan tembang-tembang Tarling terbaik, informasi menarik, serta salam dan pesan dari sahabat setara semuanya. Buat yang ingin curhat ataupun ingin mengirim pesan, kirim-kirim salam, ataupun ingin request lagu, bisa banget via WhatsApp ya di 0823-1328-0522 atau di Facebook Setara Brebes. Tunggu cerita dari sahabat Setara semuanya ya. Tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yeah.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Mira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, gak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah

0: 0812-2813-9784.
1: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Sep, Asep.
1: Ya, iya bro.
0: Malah baru bangun. Apa jangan-jangan gak puasa ya? Nggak sahur?
1: Sahur bro. Habis sholat subuh, aku tidur lagi nih.
0: Pantes. Yuk ah, jogging.
1: Nggak ah bro, takut lemas puasanya. Ditambah nanti aku juga harus tetap kerja.
0: Puasa jangan jadi alasan, Sep, buat berhenti menjaga pola hidup sehat. Apalagi buat kerja. Makanya nih, rutin konsumsi Habutop pas sahur sama pas buka. Biar tetap fit, stamina tetap prima. Walau puasa, gak ada tuh lemas-lemas dalam beribadah. Apalagi males.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cutnyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

93.5 Radio Istara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Itu dia tadi satu tembang lagu Tarling ya, berjudul Dagang Kangkung. Lagu ini mengangkat kisah kehidupan masyarakat sederhana yang berjuang mencari nafkah dengan berdagang ya. Kangkung yang menjadi simbol dalam lagu ini menggambarkan kerja keras, kesederhanaan, serta semangat pantang menyerah demi memenuhi kebutuhan. Melalui liriknya kita diajak untuk menghargai setiap pekerjaan ya, dan mensyukuri rezeki yang diperoleh dari usaha yang halal. Nah, sahabat setara semuanya berbincang nih tentang semangat dan perjuangan. Kita juga menantikan ya kemeriahan Piala Dunia yang akan datang. Para pemain sepak bola dunia tentunya menjaga kondisi tubuh mereka dengan sangat baik agar selalu tampil prima di lapangan. Nah, kita pun bisa nih mencontoh gaya hidup sehat mereka dengan menjaga pola makan, berolahraga, serta rutin istirahat yang cukup dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Salah satu bentuk ikhtiar menjaga kesehatan adalah dengan mengkonsumsi suplemen herbal yang tepat sesuai kebutuhan. Habutop dari PT Denatur Indonesia dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan nyaman dan semangat.

juga udah bersertifikat halal dan sudah BPOM ya. Habotep bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat atau bisa juga di agen-agen resmi kami. Buat yang ingin langsung datang ke studio kami, ada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Atau bisa via WhatsApp di 0823-1328-0522. Atau di Facebook juga bisa ya teman-teman, di Stara Brebes. Karena Habutop sangat banyak manfaatnya ya untuk kesehatan tubuh. Ini karena sudah banyak banget sahabat Stara yang udah bergabung, jadi aku mau bacain pesan-pesan dari sahabat Stara semuanya ya, satu persatu. Yang pertama nih ada dari Kang Adeng Galuh. Mbak Rizka, oi, dalem. Ciamis hadir, halo Ciamis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut nih kita ke WhatsApp ya. Ada Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Radio Stara Brebes juga Mbak Rizka. Siang kembali buat Mama Fikar ya. Mama Fikar ikutan gabung nih di play lagunya Gejuk Bumi. Salam buat sobat Stara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizka semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu, sukses juga, amin. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut nih ada dari Kak Adinda Dinda. Hello, hello. Selamat siang Kak Rizka, selamat siang juga Kak Dinda ya. Apa kabar? Baik banget tentunya ya. Request lagu Lanangnya Jaga. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Adinda Dinda. Lanjut nih ada dari Kang Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, halo, halo. Nok Rizka, how are you? I'm fine, thank you. Kawasan Pupuk City hadir menyapa. Jan hawane panas pol. Sepanas mulut tetangga sebelah. Sepenting aja dirungokna ya nek omongane tetangga kuwi. Nek tidak menguntungkan aja dirungokna. Request lagune ya Nok, wong lanang lara atine. Bagi-bagi salam go diri sendiri lan go bapane aku yang lagi beristirahat. Siang super pakai spesial go Nok Rizka sing lagi cuap-cuap. Ucapannya tetap semangat. Harus dong, harus selalu semangat. Kita harus tetap selalu semangat ya. Aja kelalen bahagia selalu. Masalah bahagia tenang baik kang ora tau kelalen nyong ta. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamsul. Lanjut nih ada dari Muhammad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muhammad Fauzi. Selamat siang DJ Rizka. Siang kembali. Kawasan di sana hadir. Mau request ngaplang-ngaplang. Salam buat semua fans Radio Stara Brebes. Buat DJ Rizkanya selamat siang aja. Aja kelalen madang. Duh nyok lalen maning ya. Cucu gimana? Orang ding nyong mau semadang kayak mau awan ki mangan gandul. Mangan buah gandul, guys. Baik, untuk menambah semangat hari ini ada satu tembang lagu spesial untuk sahabat Stara semuanya, Gejuk Bumi ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Bu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya
1: kesemutan.
2: Kesemutan
1: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu.
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
0: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT4 RW7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

Sorry. Kembali lagi di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih dengan aku Rizka Aprilia ya di acara Tarling. Gimana nih, masih semangat enggak? Harus tetap semangat ya, karena aku masih punya stok lagu-lagu Tarling pilihan ya, yang pastinya akan menghibur dan menambah semangat sore hari ini. Aku mau langsung bacain pesan-pesan dari sahabat Stara semuanya yang

madang durung. Wis mangan gandul. Request pengin dijengking. Salamin go sobat Setara semuanya dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih kembali. Melu takon Mbak Rizka, emang bener anaknya Mama Ramina? Betul sekali ya. Aku anaknya Mama Ramina. Kenalkah dengan mamaku? Anak barep aku, anak barep ya Mama Ramina sing paling ayu dewek, paling kinyis-kinyis dewek ya. Lanjutnya ada dari Wak Ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setara. Waalaikumsalam Wak Ijo. Selamat siang buat DJ dan sobat Setara dimanapun berada ya. Spesial buat DJ Rizka. Request lagu Tarling, Curiga, ngaplang-ngaplang. Lanjut nih ada dari Bang Yoe. Selamat siang DJ Rizka, siang Bang Yoe ya. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang mau request Lanange Jagat. Tapi karena berhubung tadi Lanange Jagat sudah aku puterin, jadi mau diganti katanya. Mau diganti Mabok Ngeslot. Tapi buat sahabat Setara semuanya, semoga gak ada ya yang kecanduan ngeslot. Karena ngeslot itu sangat merugikan buat diri kita sendiri dan orang-orang sekitar tentunya ya. Bang Yoe mau bagi-bagi salam buat Bang Toyi, Bang Oji Langka, Bapak Kasrun Miayam, Bapak Hadi, Mas Sayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono Ini, Kang Adeng, Neng Itri, Mama Nazan, Mai Bojo, Mama Iis di Cilakar. Terima kasih buat yang baca sama-sama. Banget kenale jere ya, banget kenale karo mamaku. Sering gonku disit. Oh, grengseng ya, Mas Hari. Lanjut nih ada dari Mas Bram. Selamat siang Setara, selamat siang juga buat Mas Bram ya. Salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan mitra Setara. Spesialnya buat Mbak Rizka aja, request Starling Pink Pitu. Baik, nanti aku puterin ya lagu Pink Pitunya. Lanjut ada dari Rozali Zali. Hadir Mbak Rizka. Kayak di absen ya. Rozali hadir gitu. Holisa Lisa, siang DJ Rizka, siang juga Holisa Lisa. Request lagu Jaluk Imbuh, salamnya buat semuanya aja. Terima kasih kembali. Lanjut nih ada dari Arif Love A. Halo, selamat sore Kliwonan sobat. Apa ini Kliwon guys? Apa ini hari Kliwon? Dari DJ Rizka, request Tanggane Wakuncar ya. Apa gue? Apa Tanggane Wakuncar? Lanjut nih ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu aja Marek Maning. Salam-salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu dan para penyanyi.

Ini dari Adeng Galuh juga nih. Salam dong buat Ibu Ramina, siapa tahu itu summerku. Oh, tidak bisa, aku sudah mempunyai calon. Baik, untuk meriahkan acara taling selanjutnya ada lagu Pengen Dijengking ya. Spesial untuk sahabat Setara semuanya, jangan kemana-mana. Tetap pantengin terus Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Ini next bakal kita coba kembali, pengen dijengking karena saya sangat suka dengan lagunya. Tetapi sayang saya belum
1: Indri,
0: menguasai.
1: Kamu kemarin gak salah belanja online?
2: Salah kenapa, Kak?
1: Kakak kan pesennya warna abu-abu. Kok ini agak kehijau-hijauan ya?
2: Ah, mana coba, Kak? Perasaan kemarin ini bener deh. Check out warna abu-abu.
1: Nih, coba lihat.
2: Itu abu-abu, Kak. Hijau dari mana?
1: Hah? Apa iya?
2: Itu mah penglihatan kakak aja kali bermasalah. Kan kerjaan kakak tiap hari ngadepin komputer.
1: Iya kali, Andri. Kakak tuh kadang juga ngerasa mata tiba-tiba perih, terus pegel kalau di kerjaan.
2: Nah kan, nih Kak, mumpung belum terlambat, oh konsumsi aja vitamin mata kayak Indri nih. Namanya Vitama, sama ini nih tetesnya, namanya Vimata. Ini dua-duanya satu paket. Buat menjaga kesehatan mata, juga baik buat penderita rabun, glaukoma, katarak, dan lain-lain.
1: Ah, obat-obatan gitu emang gak bahaya, ta?
2: Tenang, Kak. Ini tuh selain 100% herbal, juga udah berbepom dan halal. Jadi aman dan dipastikan tanpa efek samping.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.

0: Kangkin no, busung kiting demen banget nih senoku. Lamun disusap anda kakang, isinu keseno kabeh, mandel beli.
1: Emangnya kakang baik sing demen, senok gak demen kang. Dadi?
0: Ya wis, mangkat mengkau abe yuk.
1: Ayo.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Tak terasa ya, acara kita di Tembang Tangling sudah di penghujung acara. Jadi sebenarnya lagi nih aku mau pamit undur diri ya. Sebelum pamit, ini ada satu pesan yang belum aku bacain ya. Dari Kang Jupento FNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jupento MPNK hadir. Mbak Rizka gimana kabarnya? Alhamdulillah ya baik. Mau request lagu ya, Sega Jamblang. Salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Teh Nyanya, Mas Ipoy, Mama Iza, Mbak Intan, Mama Ayu, Mama Fikar, Mama Pasya, Mama Dini, Mama Navi, Mama Diro, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fiandi, Mustustiron, Adinda, Neng Itri, Hilmi Aulia, Teh Ima, Teh Aas, Mbak Bang Zul, Bang Samsul, Wahari, Mang Ono, Kang Kuswo, Pak Kasrun, juga buat semua sobat Star Brebes, terima kasih Mbak Rizka, semoga sehat selalu, amin. Habis ini aku akan kembali lagi ya di acara Digoda nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, aku Rizka pamit undur diri di acara Tarling hari ini. Tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
2: Ibu Kasiwon.
1: Alamatnya mana bu?
2: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
1: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
2: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel tetapi kan sama saya diantepin aja biarin, enggak dipupuin, enggak diapa-apain. Lah berhubung pramat saya enggak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
1: Nah, terus?
2: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu kontrol. Pas waktunya mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
1: Oh, lensanya geser ya bu.
2: Jadinya enggak
1: bisa. Enggak jadi operasi.
2: Enggak jadi dioperasi. Yang dokter di situ enggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
1: Ya.
2: Lah, kata anak saya itu enggak boleh karena anak saya pada repot semua, enggak ada yang bisa nungguin. Nah, saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
1: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat mata gitu ya.
2: Pupuh, orang dulu bilangnya pupuh gitu. Lah aku kan enggak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya enggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
1: Gitu.
2: Lah udah dibeliin, baru habis 1 botol rada mendingan. 2 botol tipis.
1: Oh gitu ya bu ya.
2: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, "Tok, kalau mau beli pupuh ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya." Aku bilang gitu.
1: Ya.
2: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah gak gatel.
1: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi sekarang gatelnya sudah hilang, terus tidak jadi operasi ya bu ya.
2: Iya.
1: Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran ibu untuk para pendengar gimana?
2: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
1: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwon, dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
2: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dangdut.

hadir menemani sahabat Setara semuanya di acara Digoda. Digoyang dangdut selama 2 jam ke depan ya, mulai sekarang hingga jam 5 sore nanti. Kita bakal seru-seruan bareng nih, ditemani deretan lagu-lagu dangdut, pilihan yang siap bikin suasana makin asik dan semangat. Sore hari memang paling pas nih buat santai sambil menikmati musik kesayangan. Nah buat sahabat Setara semuanya ya, yang lagi bekerja, di jalan, di rumah, ataupun yang sedang beraktivitas lainnya, jangan cuma jadi pendengar, yuk mari kita bercuap-cuap sambil berbagi cerita. Ada cerita apa nih, ada pengalaman apa nih yang ingin kalian ceritakan ya, boleh banget di apa namanya, dikirim aja cerita-ceritanya, ataupun yang pengen request lagu juga boleh banget ya via WhatsApp di 0823 1328 0522, atau bisa di Facebook Setara Brebes ya. Aku tunggu requestan dan cerita kalian hari ini, serta salam-salamnya juga ya buat sahabat Setara yang lainnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Satu tembang lagu dari Happy Asmara ya, Cerita Lo.

0: Ujang, kumaha tadi di sakola? Tiasa teu main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Iya, sya atuh, Mak. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang panglincahna, Mak. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
0: Tah, kudu kitu atuh.
1: Muhun, Mak. Pokona kelompok Ujang mah meunang we tadi teh.
0: Mun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragala lino betis Ujang.
0: Adatna Jang, aitos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha atuh engke wengi? Moal ti bara-gara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da, supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek tos berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
2: Kampung Cihamplas.
1: Cihamplas
2: RT 03 RW 09
1: Kubang ya bapak
2: Kuba,
1: ya?
2: Kubang, Desa Sukasari.
1: Iya, Kubang, oke, okay, Kubang Cianjur.
2: Iya.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan sakitnya?

0: batuk juga. Yeah,
1: yeah.
0: Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Iya, tinggal
1: ya
0: kaki
1: ya bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal, Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya, Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula, Pak ya. Iya. Oke, Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima
0: ya,
1: kasih.
0: Oke.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

93.5 Radio Startup Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Itu dia satu tembang lagu, Harta Tahta Jelek gak apa-apa ya, yang pastinya menghibur sahabat semuanya. Tetap setia bersama kami di udara, karena masih banyak lagu-lagu seru yang akan menemani aktivitas Anda sore hari ini. Nah sahabat Startup semuanya ya, berbicara soal menjaga kesehatan, jangan sampai kesibukan membuat tubuh mudah lelah dan kurang fit ya. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada Vitama dari PT Denatur Indonesia. Vitama hadir dengan kandungan nutrisi pilihan ya, membantu memenuhi kebutuhan vitamin harian Anda sehingga tubuh tetap bugar untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Jadi jangan tunggu sampai badan terasa drop ya. Yuk jaga kesehatan mulai dari sekarang bersama Vitama dari PT Denatur Indonesia ya, yang bisa didapatkan di gerai-gerai atau apotek-apotek resmi, atau bisa datang langsung ke Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Tuguturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, atau bisa via WhatsApp di 0823 1328 0522, atau di Facebook Setara Brebes ya. Dan sahabat Setara, terima kasih banyak karena hari ini ya udah banyak banget yang bergabung, luar biasa. Pesan dan salam terus berdatangan nih menemani acara kita hari ini. Aku mau langsung saja bacain pesan-pesan dari sahabat Setara semuanya ya. Berawal dari Facebook nih. Ada dari Kang Justiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Teh Rizka, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kang. Mau request puja-puja. Salamnya Adinda Dinda, Eza Iki, Ayu, Rafa Syafasya, Cupento FNK, Neng Itri, Nakdanya, Mang Jawir-Jawir, Mang Ono, Mama Viandi, Teh Aas, Teh Ima, Parti, Pasri, Abdul Kadir, Tegar-Tegar, Aziza, Nasitu, Pujiraha, Ayu, Parjan, Mutolingah, Darman, dan buat semua sobat Setara Brebes, Manupis, Teteh, Hanupis itu apa? Hatur nuhun pisan ta? Hanupis Teteh Rizka, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Semoga kalian juga selalu dalam lindungan Allah dan segala urusannya dilancarkan ya, terutama rezeki. Lanjut kita ke WhatsApp dulu nih. Ada Kang Jupento FNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jupento FNK hadir. Mbak Rizka, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kang Jupento. Mau request satu hati sampai mati. Salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, tanyanya Mas Ipoy, Mama Eza, Mbak Intan, Mama Ayu, Mama Fikar, Mama Pasya, Mama Dini, Mama Navi, Mama Diro, Mama Bayu, Mama Larti, dan ada juga Mama Fiandi, Mus Justiron, Adinda, Neng Itri, Hilmi, Aulia, Teh Ima, Teh Aas, Bang Zul, Bang Samsul, Wahari, Mang Ono, Kang Kuswa, Pak Kasrun. Juga buat semua sobat Setara Brebes, terima kasih Mbak Rizka, semoga sehat selalu. Amin. Lanjutnya ada dari Adinda Dinda. Selamat sore Kak Rizka, sore kembali buat Adinda ya. Request Mega Mustika Fata Morgana. Salamnya buat semua sobat Setara Brebes. Terima kasih kembali Kak Adinda Dinda. Lanjutnya ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Radio Setara Brebes juga Mbak Rizka. Sore kembali buat Mama Fikar ya. Mama Fikar ikutan gabung lagi di play lagunya Engkaulah Takdirku by Weni Academy ya ini. Salam buat sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizkanya, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, semoga siarannya lancar ya, semangat. Amin. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, untuk menggugah semangat sore hari ini ya, ada satu tembang lagu, Satu Hati Sampaiin Mati dari Nela Karisma. Spesial untuk sahabat Setara semuanya, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Purpose, infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros. Dupi teh sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop, bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengingat uang Habutop, keluhanana cangkeng, seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seger lah panjawatna.
1: Ya, ta saat nuang Habutop anu dirauskan ayeuna kumaha pak?
2: Ta ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pan alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop atanapi di apotek-apotek seueur karena eta kana teh parantos karaos wah khasiatna. Urang teh panun dijaga teh kasehatannya. Sumuhun. Sabab ari tos teu damang madu, awis kasehatan teh juta-juta. Kata si persiapan lah ka baraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali. Bisa ka pagi 2, siang 2, malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah Habutopnya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: Tungguin orang nganteri bumering pasar. Nang apa?
1: Mas Juki. Iya, Cuk. Asam urat kumat ku. Aduh, cekit-cekit. Rasanya, aduh. Karena gue aktivitas kayak orang genah temen kok, orang kuat.
0: Lampok lu ditambah nih pas kaya?
1: Lah, orang aman obatnya Cuk. Mari sih mari, ces pleng tapi jangan efek sampingnya maling diora. Terus ke, kumat maning nek orang minum maning jen. Malah ketergantungan.
0: Lah, pak, pak. Ngapa orang nganggo sing herbal-herbal bae, pak?
1: Bah, lambat Cuk. Terus nek anak, jajan obat apa nek?
0: Anak ya, jenengnya habu top. Kabeh obat herbal pasti lambat, tapi kan pasti. Karena tubuhmu membantu menyembuhkan tok, tapi juga memperbaiki sel-sel liane sing rusak akibat penyakit kue. Insya Allah aman pak, tanpa efek samping. Lenor bakal kumat-kumatan maning.
1: Serius kue?
0: Noah.
1: Ini noah.
0: Serius wis bubar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Habutop saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor RT2 RW8 Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Gang Depan Masjid Jami Mujahidin.

di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih kembali dengan aku ya, Rizka Aprilia, di acara Digoda, di Goyang Dangdut. Itu dia tadi satu tembang lagu yang berjudul Ku Puja Puja, yang dibawakan oleh Della Monica ya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang begitu mencintai dan memuja kekasihnya, namun harus menelan kekecewaan karena cinta selama ini dijaga justru berakhir dengan luka. Ya ampun, jagain jodoh orang gak tuh.

ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat sore, sore kembali. Sahri hadir lagi di acara Digoda, Digoyang Dangdut, yang dangdutnya asik banget. Request lagunya Termiskin di Dunia ya. Salamnya untuk Teh Aas, Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justirun, dan buat semua Sobat Setara FM Brebes. Makasih Mbak Rizka, sama-sama. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut nih, ada dari Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore DJ Rizka, kawasan Adisana hadir. Mau request Mahal dari Maggie Z ya. Salam buat semua sobat fans Radio Setara Brebes. Buat DJ Rizka, selamat sore. Sore kembali. Lanjut nih, ada dari Kang Adi. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Adi. Minta diputerin lagu dari Tasya Rosmala yang judulnya Jangan Pergi. Salamnya nggo KB fans Setara Brebes ya. Nggo Mbak Rizka, makasih. Terima kasih kembali. Karena udah di karena Kang Adi minta diputerin lagu yang judulnya Jangan Pergi, jadi Kang Adi juga jangan pergi ya, tetap stay dengerin Radio Setara Brebes. Lanjutnya ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Minta lagu Berakhir Pula, lagu Maggie Z ya. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat terus dan para penyiarnya sehat selalu. Amin. Oke, katanya Kang Adi, tetap stay tune ya Kang Adi ya. Lanjut nih, kita ke Facebook ya. Ada dari Semar Mesem. Semar Mesem, nggak pakai Semar Mesem juga udah kesem-sem nih. Hadir Neng Rizka, terima kasih Semar Mesem ya udah hadir. Lanjut nih, ada dari Holy Soliso. Sore DJ Rizka, Linggapura Melu hadir lagi. Halo Linggapura. Digoda request lagu Sebotol Minuman dari Selfie Yama. Salamnya buat sobat Setara Brebes yang lagi monitor, buat DJ-nya makasih. Terima kasih kembali buat Holy Soliso ya. Lanjutnya dari Mama Fiandi. Selamat sore Mbak Rizka, sore juga Mama Fiandi, Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya. Lanjut ada dari Mang Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laguna Gadis Manis Kalimantan. Enggak gadis manis paguyangan aja Mang Dian. Dari Adela buat sobat Setara. Selamat sore. Makasih Mbak Yu. Sama-sama Mang Dian. Lanjut nih, ada dari Kang Adeng ya, Adeng Galuh. Halo Mbak Rizka Ciamis, masih stay tune nih. Makasih ya. Terus nih dia ada inbox juga nih. Mbak, aduh aku lupa request euy. Request Mbak Cinta Dari Seberang dari Adela, matur suwun. Sama-sama. Nanti aku puterin ya lagu-lagu yang sahabat Setara semuanya request satu persatu. Jadi jangan kemana-mana ya, ada satu tembang lagu nih untuk sore hari ini, untuk menggoyangkan hari ini tentunya ya, ada sebotol minuman. Spesial untuk sahabat Setara semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Bu Jumini Tajur Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya
1: kesemutan. Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan. Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya, secara rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu? Ya. Ya mungkin Ibu, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Selawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya, Bu, atas waktunya ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT5 RW3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.

0: Lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Acara di Gode sudah di penghujung acara ya. Jadi aku Rizka mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun penyampaiannya yang kurang jelas ya. Besok aku akan kembali lagi di acara Tarling dan Digoda. Jadi tetap pantengin terus Radio Stara Brebes karena musik-musiknya dan informasinya pasti akan seru ya, seru dan menambah semangat aktivitas keseharian kita ya. Aku Rizka pamit undur diri. Tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Bro.
2: Salam sayang.
1: Gadis
2: seperti
1: manis.
2: Biasa. Kokop sayang.

0: Permisi, Om.
1: Neng Rahma. Sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
0: Ini, Om. Ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
0: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
1: Aduh, gimana tuh ya?
0: Apanya, Om?
1: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
0: Gak ada uangnya, Om.
1: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
0: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
1: Om takut, Neng.
0: Takut kenapa?
1: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
0: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
1: Namanya?
0: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
1: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

0: Kek, awas kek. Nih, Adit lempar ya bolanya.
1: Lempar aja, Dit. Kakek siap nangkep.
0: Nah. Ini lagi kek,

0: Hup. Wah, hebat. Adit melemparnya kencang banget.
1: Wah, kakek hebat. Selalu bisa nangkep lemparan bola Adit. Mata kakek masih tajam ya ternyata.
0: Alhamdulillah, Dit. Kakek kan rutin konsumsi Vitama yang dibeliin sama ayah ibumu. Jadi, walaupun kakek udah berumur, tapi kesehatan mata kakek selalu terjaga berkat Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendariah yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4 Bolenglang Kertasari Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, yaitu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya nggak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus sabar dalam menunggu pengobatannya. Buat para pendengar dimanapun, ayo gunakan Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1 Duku Igir Manis, Sirampong.

أما أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

لحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: Kok wangi samponya sih? Seger banget.
1: Ya, ini kopinya ya.
0: Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Wahai Bunda Marina yang cantik jelita.
2: Okay.
0: Kok kayaknya malam ini Bunda cantik banget.
1: Oh, jadi malam-malam sebelumnya jelek.
0: Aduh, salah. Bunda langsingan ya. Langsingan ya. Jadi makin cantik deh.
1: Emang tadinya Bunda gendut?
0: Aduh, salah lagi.
1: Udah deh ya. Gak usah basa-basi. Udah kecium gelagatnya. Segala macam rayuan maut pasti diutarakan. Kenapa? Gara-gara Bunda habis keramas.
0: Iya, Bun. Seger banget nih kelihatannya. Ayah, gak jadi ngopinya deh. Mau minum habutop aja. Tunggu ya, Bun, ya. Ayah mau mempersiapkan stamina dulu biar lebih jreng.
1: Enggak, Bunda capek seharian habis bantu-bantu masak di rumah tetangga.
0: Wah, atuh Bun, masa aku sama tetangga.
1: Ih.
0: Aduh, ibu nih habutopnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
6: Kalau ada satu rumah di Indonesia ini, anggap di Bali sinilah, karena antum lagi di Bali. Ada satu rumah, teman-teman sekalian, di situ ada orang bunuh diri, gantung diri. Kira-kira mau beli rumahnya nggak? Jawab jujur ya. Kenapa nggak mau? Hah? Setelah saya jelaskan malam ini, beli besok ya. Diskonnya buat saya. Baik, banyak orang jawabannya takut. Kenapa takut? Ada ruh gentayangan. Baik, simpan contoh itu. Ada contoh kedua, teman-teman. Ada satu rumah, tadi bunuh diri ya. Sekarang satu rumah dibunuh oleh perampok. Mau beli rumahnya nggak? Sama juga. Masya Allah, cuma 3 orang yang jawab, yang lain berani semua. Nggak mau juga beli. Kenapa? Takut. Ada ruh gentayangan. Teman-teman sekalian, ambil dari saya malam ini. Dengan izin Allah, ini ilmu dari wahyu, bukan dari saya. Tidak ada ruh gentayangan. Nggak ada ceritanya dalam Islam, kuburan terbuka, pocongnya keluar. Nggak ada itu. Nggak ada tangan dari kloset, tarik-tarik orang. Itu semua dusta. Dusta. Perusakan akidah dari media-media syaitan. Sinetronnya, filmnya, segala macam. Manusia bisa berubah jadi singa lah, bisa beginilah, macam-macam. Dusta, dusta. Nggak ada dalam Islam. Nggak ada. Dari mana dalilnya? Nggak ada ruh gentayangan. Baik, dengarkan hadisnya. Hadis yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Suatu hari Nabi SAW pernah mengantar jenazah sahabatnya. Waktu jenazah tersebut ditaruh di kuburan, kata Nabi SAW, kalau seseorang mukmin meninggal dunia, siapa orang mukmin, teman-teman sekalian? Orang yang sudah menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman. Kalau antum syahadat sudah, muslim, alhamdulillah, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji, sudah dikerjain. Ditambah dengan keimanan, yakin Allah ada, yakin malaikat ada mencatat, yakin diturunkan dalam Al-Quran, yakin ada Rasul yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW, ada diterima pahalanya hari kiamat, maka itu namanya mukmin, ya, dengan ditambah dengan mengimani qada dan qadar. Kalau ada orang sholat, Allah ada enggak ya? Malaikat catat enggak ya? Hari kiamat saya terima enggak? Ini masih muslim, belum mukmin, masih level di bawah. Pertama muslim dulu baru mukmin. Makanya dalam hadis disebutkan ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan, gitu kan? Ini level-levelnya. Nah, kata Nabi SAW, kalau orang mukmin menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman, sholat yakin Allah ada, sholat begini dan seterusnya, maka akan datang kepadanya tiga sosok malaikat pada saat meninggal. Dan ini teman-teman bukan dongeng saya ceritakan, ini hadis Nabi, berita wahyu yang pasti kita semua akan saksikan. Demi Allah ini benar, ini wahyu. Gitu kan? Malaikat datang, di kiri kanannya malaikat rahmah membawa kain kafan.

semoga kita semua insya Allah termasuk. Maka kata Nabi SAW, malaikat rahmat mengatakan, ini Fulan bin Fulan, namanya yang paling mulia di dunia. Lalu kemudian ditembuskan sampai langit ketujuh, lalu kemudian malaikat terdengar suara dari langit ketujuh. Allah Azza wa Jalla berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Baru tiga langkah mereka jalan, dia masih bisa, ruh ini masih mendengarkan suara sendal mereka. Lalu malaikat datang mendudukkan dia, lalu berkata, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Lalu dia, kalau orang beriman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, yuthabbitullahu alladina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah akan tetapkan jawaban lisan orang-orang beriman di dunia. Kalau dia belajar agama ini, lalu ditanya, kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, dia akan punya jawaban dari wahyu. Dan di akhirat, kata ulama tafsir, adalah yang dimaksud pertanyaan mungkar nakir atau malaikat di kuburan. Ringkas cerita adalah, dia akan menjawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Pada saat dia jawab jawaban itu, teman-teman sekalian, maka tiba-tiba saja, kata Nabi SAW, malaikat tersebut membukakan baginya pintu neraka. Azab, siksaan, orang teriak-teriak, api yang berkobar-kobar, dia ketakutan. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau gak jadi masuk sini. Ditutup, supaya dia tahu nih, kalau dia buat salah akan masuk situ, ditutup. Dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana yang luas, luar biasa. Dia gembira. Lalu kata malaikat, kau akan masuk di sini. Maka si mayit tersebut pun berdoa mengatakan, ya Allah, cepatkan waktu, karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya gagah, badannya bersih, wangi, saking sempurnanya, kata jenazah ini, ruh ini berkata, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia berkata, dia berdoa. Maka dia berkata, gitu kan? Dia berkata, saya amal solim yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Insya Allah setelah riwayat ini kita sholat. Saya amal solim akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW terdengar suara, ya, Allahu a'lam di sini disebutkan Allah atau malaikatnya, tapi yang jelas menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, lapangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Dan bukakanlah pintu surga baginya setiap pagi dan petang dia melihat. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga sampai hari kebangkitan. Baik. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang fasik, siapa tadi fasik? Muslim yang masih berbuat maksiat. Teman-teman hati-hati. Jangan kena mengandalkan sudah syahadat kemudian bebas berbuat dosa. Hati-hati. Fasik dan orang kafir proses matinya sama. Kata Nabi SAW, orang fasik dan orang kafir akan datang kepadanya tiga malaikat. Dua malaikat azab di kiri kanannya, satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak berani keluar. Lalu malaikat maut menariknya dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Keluar, belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa. Baru langit pertama gak dibukain pintu oleh para malaikat. Lalu malaikat langit berkata, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu malaikat azab membawa mengatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Ya, orang yang disebutkan nama paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara dari langit. Allah berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Di sana kembalikan diri dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Di antara ruhnya bersamaan pengantarnya mengantar jenazahnya. Begitu masuk dan tiga langkah, ya, orang-orang mengantarnya lewat, malaikat datang mendudukkan dia mengatakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Walaupun Muslim, rekam baik-baik ini, ya, lahir dalam keadaan Islam, sesekali sholat, fasik, masih banyak masih tidak tobat sebelum meninggal, sama. Jawabannya kata Nabi SAW dengan orang kafir, innama akulu kama kana yakulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Enggak bisa jawab. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, pemandangan yang luar biasa, gitu kan? Maka dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Dulu kau bisa masuk sini, tapi kau tidak mau, ditutup. Dibuka pintu neraka, azab, siksaan, orang dipotong, teriak-teriak, kesakitan. Lalu dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau selamanya, kau tidak akan bisa lari. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah, jangan kau cepatkan waktu, karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, bau badannya gak enak. Lalu saking buruknya, kata jenazah ini, kata ruh ini, siapa kamu ini, pergi dari saya, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, tidak, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam penutupan hadis Bukhari ada dua riwayat. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla, ya,

0: mengirim kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Allahu alam bagaimana ini? Yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu mau membalik saja mereka tidak mampu. Bayangkan seluruh jin miliaran, seluruh manusia miliaran, balik saja mereka tidak mampu. Ini saking kuatnya malaikat tersebut. Maka menghantamkan ke tubuh orang ini, hancur, diutuhkan kembali lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang kedua mengatakan, Allah Azza wa Jal membuat dinding kuburannya, merenggut tubuhnya, menjepit tubuhnya sampai seperti ini tulang rusuknya. Kembali lagi. Kata ulama hadis digabungkan keduanya. Dipukul sambil diremukkan, dikembalikan lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Maka teman-teman sekalian, dalil ini sebagai penutup dalam sesi pertama materi kita. Teman-teman sekalian, dalil ini menjelaskan tidak adanya rugen tayangan dalam Islam. Gak ada. Kita tarik ke contoh tadi. Orang yang bunuh diri tadi berdosa besar bukan? Dosa besar. Berarti dia meninggal sekarang di kuburan lagi disiksa. Gak ada ceritanya keluar ganggu orang atau balas dendam. Gak ada waktu. Hancur, remuk, dikembalikan lagi. Begitu terus. Kemudian juga sama, orang tadi contoh kedua yang dibunuh sekeluarga, kalau dia muslim maka dia mati syahid. Matinya mulia bukan? Mulia. Berarti lagi nikmatin kuburannya taman dari taman surga. Gak ada ceritanya tuh mereka keluar lagi ganggu orang. Gitu kan. Jadi mulai sekarang beli rumah yang banyak dianggap keramat tuh. Bacain surah Al-Baqarah lagi semua syaitannya tuh. Harus yakin dengan sabda Nabi SAW, rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan masuk syaitan. Gak ada. Takut semua syaitan. Baik, kita tutup dengan kata-kata saya teman-teman sekalian. Lalu dari mana kalau saya beli rumah saya pernah dengar suara bayi di atas rumah, atap rumah saya. Saya pernah dengar suara cangkul di belakang rumah, pintu bunyi sendiri, gitu kan. Itu semua permainan syaitan yang ada di sekitar rumah itu, atau Anda yang bermasalah. Harus diruqyah. Dibacain ayat, ada sihirnya tuh, mungkin pernah mandi dulu ilmu kebal, mungkin pernah ini, mungkin pernah bersemedi, apalah macam-macam yang khurafat ini, maka dia harus diruqyah. Jadi harus diobatin. Baik. Begini contohnya, kalau kita lagi lewatin tadi rumah yang orang ada bunuh diri, ini kalau ada syaitan di sini marah dengan saya, tapi saya nggak peduli. Emang dia musuh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Allah hancurin mereka. Gitu. Yang jelas teman-teman sekarang, kalau kita lewat di rumah yang ada orang bunuh diri, gitu kan? Misal pagarnya 10 meter, begitu kita jalan 1 meter pertama, semua syaitan itu gerumunin kita tuh. Tuh yang bunuh diri itu perempuan, matanya belalak, rambutnya panjang, keluar darah dari hidungnya, terus dibisikin. Orang yang takut, manusia yang takut, maka pada saat dia balik ke tempat yang tadi setan bisikin dia itu, dia lihat betul nanti perempuan tuh. Karena dia takut, jadi bisa lihat. Yang takut saja bisa lihat, yang tidak takut tidak bakal lihat. Makanya kalau ada temannya jalan di sebelah gak takut, tanya, kau lihat gak? Dia bilang gak. Kalau dia bayangkan nenek-nenek, dia lihat nenek-nenek temannya. Permainan setan. Maka orang beriman mustahil melihat yang seperti itu. Gak ada ceritanya. Atau dasarnya orang itu kena sihir tadi. Maka bisa melihat penampakan karena ada syaitan yang mengganggu dia dan dia dasarnya membuka diri untuk itu. Makanya harus ruqyah, obat. Ada metode pengobatan, tentu bisa lihat di YouTube ada ceramah saya, ruqyah syariah, ya, nama saya diketik, insya Allah ada tata cara yang sudah saya ajarkan caranya mengobatin itu. Tapi yang jelas itu semua permainan syaitan, teman-teman sekalian. Dan inilah poin pertama, pintu pertama untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya semua selain Allah dalam makhluk, jangan pernah takut dengan mereka. Syaitan pun yang biasa dianggap menakutkan bagi manusia itu dusta semua. Sampai sabda Nabi SAW mulia hadis Bukhari. Siapa yang membaca bismillah, bismillah, maka syaitan yang ada di sekitarnya menjadi kecil seperti lalat. Jadi orang yang gambarkan syaitan besar itu tidak benar semua. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, siapa yang mau masuk ke rumahnya, lalu dia baca assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh, syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam saja sudah jadi benteng, gak bisa masuk. Kalau dia makan dengan baca bismillah, ya, dia baca bismillah, maka syaitan berkata lagi sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Gak bisa, cuy. Dan syaitan tidak bisa membuka dan menembus tembok atau pintu manusia. Dusta semua itu tembus, tembus tembok, tembus pintu, dusta. Karena Nabi SAW yang bilang, syaitan tidak bisa membuka kembali pintu yang ditutup oleh manusia. Syaitan tidak bisa membalikkan, ya, panci yang sudah ditutup oleh manusia. Maka padamkanlah lampu kalian, tutuplah panci-panci kalian. Karena syaitan bisa menunggangi makhluk yang lain. Sebagai penutup hadis Nabi SAW, pernah ada seorang sahabat membawa tikus ditangkap malam hari. Pada saat ditangkap tikus tersebut, lalu sahabatnya tidak bunuh, dipegang sama dia, dibawa. ke masjid. Dia bilang, ya Rasulullah, ini tadi ya, saya tangkap di rumah saya apain hewan ini? Boleh saya bunuh atau enggak? Kata Nabi SAW, jadi tikus itu sambil ditahan oleh sahabat, kebetulan Nabi SAW punya tikar yang dipakai sholat, di sebelahnya ada lilin kecil, minyak dengan api gitu kan. Lalu tikus ini sementara Nabi SAW bicara sama sahabat, lepas, menyentuh ya lilin Nabi SAW, lalu tumpah minyaknya di sejadah, di tikarnya Nabi, terbakar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hewan ini fasiqah, fuwaisiqah, buruk, boleh dibunuh gitu kan. Dan syaitan menunggangi hewan seperti ini untuk membakar rumah-rumah kalian. Tapi mereka tidak bisa membakar langsung. Mereka cuma bisa menggunakan hewan yang kebetulan lewat dan seterusnya. Seperti misalnya syaitan bisa menggoda manusia lain untuk mengganggu kita, gitu kan? Tapi untuk dia langsung tidak ada ceritanya. Itu semua tidak benar, teman-teman sekalian.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
3: Bapak Suwanto dari Sampiran.
2: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
3: Iya, betul.
2: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
3: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu. Terus,
2: iya.
3: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
2: Oh,
3: nah,
2: iya.
3: Sekarang udah sembuh alhamdulillah.
2: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
3: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
2: Uh-uh.
3: Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
2: ya.
3: Sekarang udah enggak gitu.
2: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
3: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
2: Uh-uh.
3: Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa?
0: Susi, ini aku Dono.
1: Eh, bentar Don. Masuk, Don.
0: Ya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya. Terus, sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
1: Iya, bener Don. Kenapa emang?
0: Bapakku suruh tanya sama mama kamu kalau obatnya apa ya. Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
1: Oh gitu, mamaku pakai itu Don, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh Don, yang di pasar.
0: Oh di apotek sana sih, oke deh aku mau beli ke sana, makasih ya infonya sih.
1: Oke, sama-sama Don.
0: Eh, kok kamu cantik deh hari ini sih?
1: Halah, gombal banget sih, udah sana beli Habutopnya Don.
0: Iya, dadah Susi.
1: Dadah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah. Selamat malam buat sobat Setara semua dimanapun berada. Comeback lagi di Nyanyi Love ini yang cantik jelita ulala ulala baby. Yang pastinya bakal mana-mana sobat Setara semua di Gemini generasi musik masa kini. Waktunya malam ini kita bakal happy-happy bareng dengan musik-musik pop terfavoritnya sobat Setara semuanya. So don't go anywhere, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, tah saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha pak?
2: Tah ayeuna mah parantos ngaranan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegel-pegel teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atau napi di apotek seueur karena otak nanti parantos karaos wah khasiatna orang teh panu dijaga teh kesehatannya sembuhun sebab aritos tidak mang madu awis kesehatan teh juta atas si persiapan lah kabarnya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuwun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudoh, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat, alamat Jalan Raya Perawatan RT 8 RW 2 Desa Perawatan Bumiayu.

0: tuang gelas ketiga malam di teras rumah, sembari bertanya di kaca, apa kabarmu kawan? Masih betah, nggak mau pulang.
1: Nggak mau pulang.
0: Tenggak gelas keempat habis ditelan.

93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yeah. Selamat malam nih buat sobat Stara semua dimanapun berada, yang mungkin lagi di rumah, lagi leye-leye, lagi rebahan, lagi menikmati suasana malam mungkin. Atau mungkin yang lagi kerja malam ini, lagi lembur, semangat selalu buat kamu yang sedang berusaha dengan sekuat tenaga. Mungkin gak semua hal di dunia ini yang kita usahakan itu sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Tapi aku yakin apapun yang sedang kamu lakukan saat ini, kamu berjuang dengan sekuat tenaga, berusaha dan berusaha terus ya. Mungkin tanpa ada kata henti gitu ya. Dan aku berharap dan aku selalu berdoa buat sobat Stara semua di dunia ini yang lagi berusaha, semoga diberikan kelancaran dan selalu diberikan kemudahan di setiap langkah dan usahanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pastinya kalau misalkan sobat Stara semua lagi kerja nih malam ini, lagi lembur malam ini, lagi berusaha nih malam ini, kalau dikira saat ini terasa begitu berat dan lelah, istirahat dulu aja. Istirahat itu bukan berarti berhenti ya. Kadang kita itu harus tahu kapan kita duduk dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi kalau misalkan sekiranya lelah, istirahat, habis istirahat, semangat lagi. Gitu ya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Mungkin buat sobat Stara juga yang lagi di perjalanan malam ini, semoga diberikan kelancaran dalam perjalanannya. Ya, semoga selamat sampai tujuan juga tentunya. Ingat selalu pepatah mengatakan, alon-alon asal kelakon, geremet-geremet asal. Asal apa yo? Asal selamat ya. Kalau misalkan nih sobat Stara semua, kalau dari liriknya lagunya Bergema Sampai Selamanya nih, lagunya Nadif ya, ada banget kalimat kayak gini, bintang-bintang pun ada umurnya gitu. Maka tenang aja, kita di sini berdua nikmati sementara yang ada. Jadi kadang sebuah perjalanan itu bukan diukur dari seberapa lamanya gitu. Kayak aku udah berusaha nih, udah setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun udah berusaha gitu. Percaya deh kalau sesuatu hal itu gak ada yang selamanya gitu. Terus aku juga dengar kalimat kayak gini, semua usaha itu ada hasilnya, tapi gak semua hasil itu bikin kita sukses. Nah, ada hasil yang menjadikan diri kita itu cukup. Cukup dalam artian tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Asalkan sobat Stara tahu, gak semua orang itu ngerti kata cukup. Karena kata cukup itu sama halnya dengan rasa bersyukur. Dan gak semua orang tahu yang namanya rasa bersyukur. Selamat malam sobat Stara semua.

Kang Jupen tuh ih gasik banget ini nih. Selalu gasik banget menemani Nyanya ya. Sedang apakah malam ini? Sedang apakah malam ini nih? Gasik banget ya. Boleh dong ini udah pada makan belum nih malam ini? Spill makan malam pada malam hari ini ya. Baru dicawe langsung mengetik gini, memang the best pokoknya nih yang selalu menemani Nyanya. Halo Bang Zul, Kang Ari, terus Pak Kasrun, ya Allah, Masya Allah kangen banget sama Pak Kasrun ya. Kapan-kapan nongkrong ya di Pak Kasrun ya, kalau lagi lapar nih, mie ayam. Halo Mama Naufi, Abah Jawi, Roma Diroh juga, Mbak Intan, selamat malam. Apa nih? Mama belum. Apa nih? Motah nih Neng. Motah itu apa motah? Lagi kerja Mbak Nyanya. Semangat ya Bang Sari ya. Oh mainan. Sedang bermain. Tumben banget ini Neneng belum tidur. Neneng tidur jam segini biasanya. Biar nanti Mama Fikar bangun jam 10. Boleh lah ya, ini ganti jam tidur gitu, boleh gak mah?

Aduh. Aduh nih kalau aku bacain itu suka seneng banget. Oke, langsung bacain aja ya pesan-pesan yang udah masuk dulu nih dari Sobat Setara semua. Kenapa sih mendengung selalu? Wing ya. Halo Mavika, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Setara Brebes, malam kembali. Tetenyanya mau Fikar ikut gabung di play lagu Kesempurnaan Cinta. Halo. Ya di mana? Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk tetenyanya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, sukses selalu. Semoga siarannya lancar ya. Hatur nuhun tetenyanya. Assalamualaikum, salam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Sari, assalamualaikum, waalaikumsalam. Banyaknya selamat malam. Gimana kabarnya banyaknya? Alhamdulillah baik. Sari hadir di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini. Request lagunya Betran Peto Putra Onsu, judulnya Percuma. Percuma. Itu tarling ya. Salamnya untuk Teh As, Kang Rahono, Kang Ade, Mambo Bayayen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mangono, Mbak Ima, Mas Yusjur, Nandu semuanya aja, sahabat Citra Amelia dari Asam Pejet. Makasih menyanyi, love ini yang cantik jatuh, lala baby. Sahabat, sukses dan sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum, salam, warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yang lagi pada lembur ya. Maka tenang saja kita di sini. Dari Kang Jupento EPNK, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jupento EPNK hadir mbaknya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kang Jupento gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik juga ya. Mau request pilihin aja deh. Lagu apa ya? Ini kira-kira yang Kang Jupeto lagi galau nggak nih? Lagi galau, cari lagu galau. Kalau nggak, lagi curah happy. Iya, Mama Bu A, sehat-sehat juga ya, wah ya. Salam-salamnya nih buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Teh Mianya, Mas Ipoy, Mama Eza, Mbak Intan, Mama Ayu, Mama Fikar, Mama Pasha, Mama Dini, Mama Nafi, Mama Diro. Terus juga buat Mama Bayu, Mama Larte, Mama Fiandi, Mas Justiro, Radinda, Neng Nitri, Hilmi Aulia, Teh Ima, Teh As, Bang Zul, Bang Samsul, Wahari, Mang Ono, Kang Kuso, Pak Kasrun. Juga buat Sobat Setara Brebes. Juga buat semua Sobat Setara Brebes. Makasih banyaknya, semoga sehat selalu. Amin. Halo Bunda Anggara, Mama Puah, sehat selalu juga ya.

dari 0882 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Request lagunya ada band spesial buat yang baca juga buat semua pendengar Star FM. Maaf ya, lagunya belum bisa di play karena lagunya gak masuk dalam lagu zaman sekarang, pop terkini. Mau ganti yang lain gak, Kang Ahmad?

Lagunya dari tahun 2020 ya sampai 2026 sekarang. Lagu apa aja boleh, lagu pop lah kayak misalkan lagunya Mahalini, lagunya Ziva, lagunya Rizky Febrian, atau mungkin lagunya siapa lagi ya, lagunya Liodra mungkin, atau lagunya Tiara Andini, lagunya Afgan yang sekarang, banyak banget. Boleh pilih mau lagunya apa aja.

lagi ngapain nih Mama Ayu? Udah makan belum Mama Ayu? Oke nih, buat Sobat Stara semuanya bakal play lagu-lagu yang tadi sudah di-request sama Sobat Stara dulu ya. Ada Kesempurnaan Cinta buat Sobat Stara semua.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa RT 007 RW 04 Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.
1: Iya Bapak, pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Parantos ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh ayeuna teh tos bade kadua Bapak. Betul ya Panya? Nah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kami kena gaduh panyawat cara rangkul sampai ante bararaal gitu dah.
1: Oh gitu, tak upami saat tos nuang Habutop, kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna kau ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya Panya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oge saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean atuh pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya Panya. Iya hatur nuhun Bapak Didin ya Bapak Deden. Didin oh Bapak Deden mohon Bapak Deden Supriyadi. Iya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

Oke. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih barangnya hanya tentunya ya, dan pastinya masih bersama produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Maduvitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, dan Teh Moro. Malam nih buat sobat Setara semua yang sudah bergabung dan yang baru bergabung mungkin ya. Yuk, buat sobat Setara semua yang mau gabung bareng aku, masih ya banyak banget waktu yang bakal kita lewatin bersama ya. Bakal kita lewatin bersama gak tuh? Ayo nih, waktunya sobat Setara request lagu favoritnya, pop ya. Pop favorit sobat Setara semua. Kok gresek ya? Kenapa nih? Ada apa nih? Kenapa sih ini memang harus diganti sih emang? Ya bisa banget nih sobat Setara request lagu favoritnya atau kirim-kirim salam buat saman spesialnya yang jauh di sana tapi dekat di radio. Ya boleh banget, bisa langsung aja request di WA-nya kami di 0823132805. Aduh kecepetan nih kak. Oke aku ulangi lagi ya, di 0823132805 atau bisa request lewat Facebook juga boleh di Setara Brebes.

0: Pernah gak sih Sobat Sara itu ngelakuin hal yang sebenarnya gak... Biasa aja bos. Sebenarnya hal yang kamu gak suka, tapi kamu rela berubah buat dia gitu. Pernah gak ngalamin kayak, aku tuh sebenarnya orangnya kayak gak suka pakai kacamata, tapi denger dia tipe ideal tapi ide tipe idealnya pakai kacamata, aku jadi sering-sering pakai kacamata gitu, padahal kayak aku tuh sebenarnya agak nggak suka gitu kalau pakai kacamata, kayak nggak nyaman gitu. Pernah? Atau buat Sobat Stara, pernah nggak sih perlahan-lahan berubah atau mengubah sesuatu hal yang tidak biasa kamu lakukan hanya demi dia gitu? Pernah? Aku biasanya gini kak, aku biasanya gitu kak, tapi demi dia aku rela berubah gitu. Pernah? Gede banget bang suaranya bang.
1: Izin
0: bang ya. Gitu pernah? Mungkin itu yang namanya effort gitu ya. Sesuatu hal yang kamu usahakan gitu untuk berjuang gitu untuk mendapatkan seseorang yang kamu sukai. Kayak gak apa-apa gitu, itu sebuah tekad gitu kan. Kayak demi dia aku mencoba untuk menjadi apa yang dia mau gitu ya. Tapi harus digarisbawahi ya, kalau misalkan kamu udah berusaha, harus ada timbal baliknya. Dia suka gak dengan perubahan kamu, dan dia bener-bener mengapresiasikan usaha kamu enggak gitu kan. Kalau misalkan kamu udah usaha, kalau kamu udah berjuang, tapi dari dianya kayak enggak ada apa-apanya, kayak enggak ada timbal baliknya, ataupun kayak tidak mengapresiasikan usahamu gitu kan. Kayak ya udah sih, berarti mending kamu pikir-pikir lagi deh. Karena apa ya? Ah masa gak ngerti sih? Karena gini, karena kalau misalkan kamu udah berusaha tapi ternyata gak ada apresiasi, capek gak sih? Capek kan? Daripada kamu berusaha sama orang yang gak ngerti usaha kamu, mending kamu berusaha untuk diri kamu sendiri. Kok gitu sih mbak, untuk diri aku sendiri? Ya karena kalau misalkan kamu berubah untuk diri kamu sendiri, yakin deh bahwa nanti seseorang itu bakal tahu usaha kamu untuk memperbaiki diri itu adalah hal yang luar biasa. Paham gak sampai situ? Kan ada orang yang bilang bahwa jodoh itu adalah cerminan diri kita, gak sih? Padahal jodoh itu bukan cuma cerminan, tapi jodoh itu adalah sebuah pelengkap dari sebuah kesempurnaan.

kayak lagu Afrikan gitu ya. Kayak kita berjodoh tapi kita bertemu gitu ya. Yang bertemu aja belum tentu jodoh gitu. Aduh, jangan bikin aku pesimis dong, Mbak. Gitu. Enggak. Aku enggak bikin pesimis kok, kadang realistis aja gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu udah berjuang, aku apa ya? Aku akan ngasih kamu support di perjuangan kamu. Tapi kalau misalkan kamu sadar bahwa perjuanganmu itu sia-sia, ya udah gitu, jangan dipaksa. Sesuatu hal yang dipaksa kadang ada hal gak baiknya gitu. Gimana ya? Udah gak apa-apa, semangat ya cari jodoh. Ada nih yang lagi cari jodoh. Aduh, Kak, tolong dong cari jodoh. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Nanti kalau misalkan Kak, tolong dong aku cariin jodoh. Boleh dong, boleh, boleh. Nanti kalau tinggal kirimin aja biodata kamu ya. Kamu umur berapa, pekerjaanmu apa. Pekerjaanmu apa gitu ya. Nanti aku bakal share ke teman-teman semua yang mungkin lagi cari jodoh. Bisa nih saling tukeran kontak gitu kan. Ayo nih para jomblowers, para jomblowers, jomblowati, boleh merapat. Kirim biodata masing-masing. Tinggi badan, berat badan gitu. Umur, pekerjaan. Kirim foto juga boleh. Foto kamu, foto selfie gitu kan, kayak untuk tuker-tukeran identitas gitu. Jangan foto tempe. Beda, jangan foto tempe. Jangan foto mendoan. Jangan foto mendoan. Itu bukan dapat jodoh, dapat lapar aku dari sini. Jodohku ada di sini, serius nih. Di mana? Di sini di mana? Katakan sekali lagi. Di mana? Kurang jelas. Halo Mama Ayu, selamat malam Teh Nyanya, apa kabarnya Teh? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mama Ayu, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat juga ya. Mama Ayu lagi marut kelapa buat bikin urap besok. Boleh nih mah, anterin ke sini urapnya. Salah, suka cari masalah. Bisa aja kan, jodohku bertemu di Stara Brebes. Iya, gitu. Edan kata aku mah. Ayo para jomblo semangat gitu kan, semangat tuh. Semangat. Buka lowongan pekerjaan Mbak Nyanya, judulnya FTV Mbak Nyanya. Enggak gitu ya bang, enggak gitu ya bang, enggak gitu ya. Setara Brebes para pencari jodoh Setara Brebes dan kata aku ama. Apa lagi kan? Apa lagi tuh? Apa nih? Bukannya pernah lagi Teh. Bukannya pernah lagi atuh Teh, sering aku mah. Aduh, tapi dulu waktu usia aku masih muda, perjuangan aku sekarang mah bagaimana caranya supaya gak sakit pinggang. Aduh. Nah, dulu ya waktu masih muda. Dulu waktu masih muda, emang sekarang umur berapa ini? Tiba-tiba hilang satu cinta. Emang umur berapa ini sekarang? Dulu masih muda. Aduh, jadi kelihatan tuanya kalau kayak gitu mah. Jangan bilang kayak gitu. Jangan. Boleh ya. Jadi ini ditunggu buat sobat setara, buat sobat setara semua mungkin yang lagi cari jodoh. Spesial edisi siarannya Nyanya. Boleh kirim biodata. Tinggi badan, pekerjaan, usia, kriteria gitu kan, asalnya dari mana ya, jangan lupa umur ya, ini umur itu penting, kerjaan itu penting nih. Penting ya, nanti Setara mencari jodoh gitu, bukan dicariin jodoh gitu. Setara dicariin jodoh, oh enggak nih,
setara pencari jodoh, setara Brebes jomblowers. Boleh ya, boleh ya. dari apa nih, semangat tanyanya, semangat kembali. Dari Kang Aneng, halo tanyanya, selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam, Ciamis hadir. Halo, selamat malam buat warga Ciamis. Halo, selamat malam Jumat Teh Lavenya, request lagunya Arbo, thanks. Apa tuh? Oke, nanti aku cari ya, ada gak ya nih.

Yang udah punya jodoh mah nyimak aja, jangan ikut-ikutan. Yang punya jodoh jangan ikut-ikutan dong. Masa yang udah udah punya jodoh ngasih biodata juga? Cengkeweng nanti. Ajang cari jodoh di Setara Brebes. Iya, kata aku. Kasian nih buat para jomblowers kan. Mungkin kayak selalu kesepian gitu kan. Setiap malam minggu selalu berdoa, ya Allah gitu. Ya Allah. Gitu. Titip rinduku, titip angin. Titip rinduku padanya. Saking banyaknya titipan rindu lewat angin, badai tiba-tiba malam minggu. Aduh, pusing. Pusing badai malam minggu karena dikirimin salam. Iya nih, kalau kita udah berusaha berbuat baik untuk orang yang dicintai, kalaupun gak dibalas, ya gak masalah. Iya sih, gak masalah ya. Sih sebenarnya, tapi kayak ngenes gitu mah kadang. Tapi dibalik sebuah ketidakbalasan ya, kadang percaya deh, next time, lain waktu, di lain kesempatan, di lain kesempatan mungkin ada hal baik lagi yang bakal datang ke kamu, meskipun lewat kita ulang lagi ya kata-katanya. Next time, di lain waktu, di lain kesempatan nih, percaya deh, hal baik yang kamu lakukan saat ini nanti akan dibalas sama orang yang lain gitu. Gimana sih kata-katanya ya? Nih, intinya kalau misalkan saat ini kamu disakitin setelah berbuat kebaikan, tidak didapat balasan nih, percaya deh, nanti bakal ada orang yang baik lagi sama kamu, dan itu bukan dia, tapi orang lain gitu. Paham ya? Udah lah, pusing.

0: Ini dapur berantakan sekali, udah kayak kapal pecah. Cucian numpuk, piring gelas pada kotor. Mana kepala pusing lagi. Duh, pening.
1: Ada apa sih, Bu? Santai ya tuh, santai.
0: Santai-santai. Bapak bukannya bantuin, malah sibuk aja main game. Padahal Bapak lagi libur juga.
1: Ya iya dong, mumpung Bapak lagi libur, manfaatkan waktu buat main game. Udah kangen banget Bapak sama game.
0: Bapak gak tahu apa kalau kepala Ibu lagi sakit. Migrain Ibu lagi kambuh.
1: Iya gitu?
0: Iya, pusing banget. Ditambah pekerjaan rumah numpuk sekali.
1: Oh gitu. Itu sih gampang. Bentar ya, Bapak keluar dulu.
0: Mau kemana?
1: Mau ke apotek beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Buat kamu, biar sakit kepala Ibu cepat sembuh.
0: Ya udah, jangan lama-lama.
1: Ya Bu, santai dong santai.
0: Bukan di pantai juga, bilang santai-santai aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Yeay, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace musiknya. Yeay, selasih barengnya tentunya ya. Yuhu, apa nih? Masih dilanjut. Intinya kacamata Mbak Nyanya, udahlah jadi nyanyi nih. Intinya kacamata Mama, udahlah. Intinya kacamata Mama, udahlah. Udah 4 tahun menyendiri nih. Aduh, 4 tahun single. Kalau kamu gimana, Poi? Udah berapa tahun single, Poi?
1: 10 tahun.
0: 5. Wow. Ih, Poi 5 tahun tuh. Berarti aku awal kerja di sini kamu putus, Poi. Ih, Poi udah 5 tahun tuh. Ada yang lebih dari Kang Ahmad ini. Mulai nih, nanti Ipoy mencari jodoh juga sih.
2: Stop ya.
0: Mulai ya, 4 tahun mencari jodoh, 5 tahun menjomblo. Ada yang lebih dari 5 tahun gak? Ada yang lebih dari 5 tahun menjomblo, ada gak nih? Boleh nih, pecahkan rekor 6 tahun, 10 tahun. Boleh nih. Aduh, mekanik. Apa nih? Tapi ambil sendiri ya teh urapnya. Ya ampun, Mama jauh kali lah aku ke Taraban. Panas, takut hitam kulitnya. Aduh, beleng. Ya Allah, enggak ding. Insya Allah, Mama kabarin aja ya. Kalau misalkan ada lebihan gitu kan, lebihan urap gitu, kabarin aja. Tanda, dengar kupu-kupu yang ya sih, kapan lagi kan, kadang kalau udah terlalu lama lupa gimana rasanya butterfly era gitu kan, gimana rasanya kayak ada kupu-kupu yang berterbangan di dalam dada gitu kan. Iya, karena terlalu lama menjomblo. Kadang kalau udah terlalu lama menjomblo itu kadang kaku gitu ya, nggak sih, ya harus pemanasan lagi gitu ya. Pemanasan gitu ya. Mungkin apa itu jatuh cinta, mencintai, dicintai gitu ya. Ya gimana nih yang para jomblo, mau merasakan lagi bagaimana butterfly era gitu, rasanya gimana, ada kupu-kupu yang terbang di dalam dada ya. Yeah, boleh lah. Mas Ipoy diam-diam baik. Ya belum siaran, makanya diam. Kalau dia udah siaran baru dia ngomong, gimana sih Kang Sari? Ada-ada baik. Aku udah 7 tahun nih teh. Wah. Aduh, mekanik lagi nih. Ada yang 7 tahun. Ada yang lebih dari 7 tahun. 10 tahun ada? Lama juga nih yang menjomblo ya. Udah jangan terlalu lama menjomblo nih. Kebiasaan, karena saking udah lamanya jadi nggak tahu nih caranya gimana. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan fokusnya bukan cari jodoh gitu kan, mungkin fokusnya ke lain hal. Mungkin buat sobat Setara di luar sana yang mungkin aku lagi nggak fokus ke jodoh, kak, aku fokusnya ngejar cita-cita gitu kan. Ya, Masya Allah, itu adalah sebuah keinginan gitu kan, usaha juga nih mungkin ya, karena memang fokus karir. Insya Allah ya, kalau memang usaha fokus gitu kan, insya Allah nanti karirnya juga membaik dan akan selalu baik gitu ya. Amin. Mungkin kayak aku lagi gak fokus jodoh kah, aku lagi fokus pendidikan gitu kan. Insya Allah nanti berkah pendidikannya lancar. Iya, luar biasa banget pokoknya. Adep-adep teh naon banyaknya. Kalau di kita mah urab, kalau di sini mah adep-adep. Urab. Kalau di sini memang adep-adep memang ciri khas ya, kalau lagi hajatan itu selalu ada adep-adep gitu. Mm-mm. Jangan lupa kirim adep-adep gitu. Mungkin apalagi ya, selain jenang, apa tuh, cara bikang mungkin, urap gegetuk manyanya, bukan. Urap, jika urap. Apaan tuh sih urap? Urap adalah berbagai macam sayuran. Jika pecel baik, jika pecel, cuman Cuman ini tuh pakai parutan kelapa, bukan pakai sambal kacang. Paham tuh? Urap. Astaga, urap. Ih, masa orang Karangpucung tak apal urap teh. Ih, ya ampun.

Kan banyak urap jadi tecan apal tadi mah. Yes, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa dimaklumin ya. Dimaklumin aja kalau misalkan mungkin ya beda daerah, beda kecamatan gitu, kadang suka beda. Kluban, iya kayak kluban. Kluban apal gak sih kluban? Guys, kluban, itulah adep-adep. Iya, betul, kluban. Pokoknya itulah ya. Nah, bisa dibayangkan ya, kayak pecel tapi bumbunya bukan sambal kacang, tapi parutan kelapa yang ada rasa pedes-pedesnya gitu. Paham lah ya, pokoknya gitu deh. Daun gandul ngenah banyaknya. Iya betul, urap daun gandul kan emang mantap lah, jus gandus meskipun ada pahit-pahitnya dikit gitu kan ya, tapi kayak enak banget, apalagi kalau sambal kelubannya gitu kan. Kalau sambal kelubannya tuh kayak spicy dikit gitu kan. Mantap banget ya. Lalala baby pokoknya. Kok ini dari bahas cari jodoh kok langsung cari kluban ini? Gak apa-apa lah ya. Namanya juga hidup. Kadang-kadang hidup itu emang kadang-kadang emang kadang-kadang sih ya.

0: mancing rawlioli. Lah, harap tak pukul kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap maringin di.
0: Aku harap tukul kopi disit. Layung mancing et mau ngantuk rawlioli.
1: Oh, ya wis, awal, dalane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Ntar Kim, tolong Kim, Kim, tolong.
1: Oh, Rip, ngapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ngene, cukul tangan nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Pagian sih kepingin, yang kok nyukulin tangan malah nyukulin sikil. Ya yang melu nyemplung.
0: Aduh, kapurannya ya Kim. Aku ya matanya mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
6: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.

Ya, masih bersama Nyonya tentunya di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya guys, musiknya. Yes. Endul-surendul. Nah, Cina. Emang yes, makanan-makanan itu emang ngeunah gitu kan. Boleh lah ya. Laguna anu enak kan atuh teh? Atuh naon? Kalau yang enak menurut Kang Adeng mah meureun lagu Tarling, lagu dangdut, da bukan wayahna. Gimana sih? Tommy Ridawati, persembahan kakak dari Medan. Halo, selamat malam. Malam juga buat warga Medan dan sekitarnya.

0: Nanti ya mungkin lagu-lagu yang enakan buat joget gitu kan nanti nih beres dan sudah malam. Jadi kalau misalkan pop itu memang lagu-lagunya begini bang. Gimana bang? Aku jadi bingung. Jadi lupa. Jadi lupa umur ternyata udah gak muda lagi. Asal baru kemarin 20 tahun. Iya aku juga kayak ngerasa aku tuh masih 20 tahun sebenarnya. Kayak enggak kok aku masih muda gitu. Meskipun ya aku pun ini 8 tahun yang lalu gitu umur 20 tahun. Tapi aku rasanya masih baru lulus SMA kemarin gitu. Iya, kayak masih muda sih perasaanku. Kayak aku masih 18 tahun gitu. Lagu pop gak ada yang bisa bikin gue gak galau terus semuanya ya. Ya rata-rata emang bikin galau sih lagu pop sekarang ya. Iya, yeah. Meskipun ada yang memang happy gitu lagunya juga ada. Cuman memang kayak identik sama lagu-lagu galau Indonesia gitu ya. Iya, yeah. Gak apa-apa. Katanya kalau misalkan kita, kalau misalkan circle kita atau misalkan perkumpulan ya. Kalau misalkan kita sering kumpulin sama anak-anak yang muda gitu, kita ke bawah mudanya. Jadi kayak ya udah kita tuh memang masih muda enggak sih? Kayak baru lulus kemarin gitu kan. Kayak aku pun ngerasa aku masih 18 tahun sih sebenarnya dalam hati aku. Aku tahun ini 20 bulan Mbak Nyanya umurnya 20 bulan. Hah? 1 tahun 8 bulan maksudnya. 20 bulan. Bayi, mana ada bayi ngetik di WA.
1: Hari sudah ku rindu.
0: Kang Sari umur 20 tahun. Bohong. Macaci.

0: Ah, yang bener aja. Kang Sari lahir umur 2006. Hah? Maca Ci. Ya ampun, muda banget. Ya ampun, muda banget.
1: Baik, kamu lahir tuh umur tahun berapa, Poy? Tahun berapa kamu?
0: 2001. Ipoy aja tahun 2001. Kang Sari 2006. Maca Ci. Ah, gak mungkin. 96 kali. Enggak nih, enggak apa-apa. Aku percaya Kang Sari tahun 2006 aku percaya. Oh, masih imut-imut gitu ya umurnya gitu ya.
2: Apa aku masih benar?
0: Ya udahlah ya. Aku juga masih umur 20 tahun kok, tenang aja. Tenang aja, aku juga masih muda kok Kang Sari. Oke nih, wow, udah di penghujung acara aja ya. Thank you banget buat sobat Star semua yang udah selalu setia menemani aku dari awal sampai akhir segmen. Dan mohon maaf juga nih kalau misalkan banyak-banyak banget kesalahan dari entah itu dari kata-kata dan perbuatan, I'm sorry. Mohon maaf banget dari lubuk hati yang paling dalam. So, thank you banget nih buat sobat Star semua. Salam sehat selalu dari PT Denatur Indonesia. Nyanyi love nih ya, pamit undur diri di Gemini pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup nih ada Salma, boleh juga.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma dibebas request. Yuk gabung.

0: sengaja berusaha untuk selamat.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.
0: Dalam kenangan.
1: Ya, selamat malam sobat Setara semua. Jumpa lagi di bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu. Bebas request boleh banget nih, langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke sobat Setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Neng, udah sampai sini. Sendirian, Neng.
0: Iya, Nenek. Oh iya, ini ada titipan dari ibu sama bapak. Ini titip pesan juga, maaf gak bisa ikut mudik. Kan yang libur cuma aku, bapak mah harus kerja.
1: Ya, padahal mah Nenek pengen kumpul anak cucu. Tapi gak apa-apalah. Yang penting mah sehat-sehat semua ya, Neng.
0: Amin, Nek.
1: Ngomong-ngomong, ini apa, Neng?
0: Ini Habutop, Nek, kata bapak. Nenek juga harus rutin konsumsi Habutop biar Nenek selalu sehat, rematiknya cepat membaik dan gak kumat-kumat lagi.
1: Aduh, makasih cucu. Si Neng ini bagur pisan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5, Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi teh sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop, bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop, keluhanana cangkeng, seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya saya seger lah penyewatnya.
1: Ya, ta saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha pak?
2: Ta ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegel-pegel teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkeul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya. Pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop atanapi di apotek-apotek seueur karena eta kana teh parantos karaos wah khasiatna. Urang teh panun dijaga teh kasehatannya. Sumuhun. Sabab ari tos teu damang maduh, awis kasehatan teh juta-juta. Atas si persiapan lah ka baraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali. Bisa ka pagi 2, siang 2, malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah Habutopnya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, halo, selamat malam Sobat Setara semua. Gimana nih kabarnya Sobat Setara semua di malam hari ini? Semoga Sobat Setara semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat Sobat Setara mungkin lagi sakit, lagi enak badan, semoga lekas sembuh. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beristirahat buat Sobat Setara semua dimanapun berada, ataupun buat Sobat Setara yang masih beraktivitas di malam hari. Semangat terus nih, semoga aktivitas Sobat Setara selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. Di sini Poi pengen menemani Sobat Setara semua di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat Sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, bebas genrenya, bebas lagu apapun, bebas request, pokoknya sesuai karo judul acara nih ya, Beres Bebas Request. Boleh banget langsung aja meluncur ke WhatsApp di 0823 1328 0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di

Okay, ibu ibu sahabat-sahabat dulu, sahabat-sahabat yang yang belum bergabung dan yang sudah bergabung bareng Ipo ya. Halo, selamat malam Asahri. Terus juga buat Mama Ayu, Mama Fikar, Mama Dini ya. Terus juga buat Kang Jupento, Kang Adi Collection, Kang Rahono, tentunya selamat malam. Terus ada dari Adi Dadida, Bang Jul, Wahari Firlana, Bang Yoe, Wa Ijo, Kang Samsul, Pak Kasrun, selamat malam. Terus juga buat Kang Adeng, Mama Fuad, terus juga Mama Nafi bareng Abah Jawir, Mama Desta, Bang Charlie, Mama Diroh, Abah Wawan, terus juga buat Mama Fatmawati, terus juga buat Mama Papa Yien, Mama Nazan, Papa Nazan, terus juga buat Kang Ragil Sidik, Mbak Alaska, Mbak Ima, terus juga Teh As, Bunda Vina, Kaki, ada Akiki, Mang Obat Cilok, Mang Ono, Teh Ratna, juga Mas Ronggo ya. Dan buat sobat-sobat dimanapun berada yang belum ipoi senggol-senggol, boleh langsung meluncur aja ke WhatsApp 0831328052.

0: pos. Oke. Okay.
1: Kelalen kayaknya, Pak.
0: Kelalen, Jo. Iya.
1: Orang gak wasaweran, kelalennya pos.
0: Iya.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum, Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak, punten ngawagel waktu sena saalit, abdi badenaros, upami iya teh sarang Bapak saha, namina Bapak?
4: Nama ngabdi pribados, Bapak Deden Supriyadi, anu alamatnya mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007, RW 04, Desa Peti Condong, Kecamatan Ciweber, Kabupaten Cianjur.
3: Iya, Bapak, pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
4: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
3: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya, Paknya. Tah, sateu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon, Bapak?
4: Kawitna mah gaduh panyawat cararangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
3: Oh gitu, tak upami saat tos nuang Habutop, kumaha karaosna Pak?
4: Karaosna alhamdulillah, cara rangkul teu aya barara, teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan, alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
3: Oh alhamdulillahnya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
4: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean anu pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
3: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden, Didin Bapak. Oh Bapak Deden mohon Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cikedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Doni.
1: Naon, Pak?
0: Bapak pamesirkan habut top.
1: Naon eta teh habut top teh, Pak?
0: Eta geuning anu sok diiklankeun di radio kangge bapak anu boga keluhan penyakit darah tinggi kieu. Salain eta kan loba manfaatna oge habut top.
1: Nyangge satu, Pak. Doni bade meser mekarang jeung bae sanyao papanggih panyiar anu geulis.
0: Nya maneh mah kalah papanggih jeung anu geulis. Meuli obat seteh. Yang ada satu bapak gerek milu ah.
1: Ulah sok milu bapak mau lapi miluun.
0: Baik atuh, sugane boga mamah baru.
1: Tong kitu atuh bapak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.
4: Huh?

Hi, everybody. No, cook, bye. Here, bye. Here, in the river.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih barengi Poi Super Star semua tentunya di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat Super Star semua yang sudah bergabung barengi Poi, dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke, Sobat Setara Ipoy, gak sendirian ya, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Temoron, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobat Setara yang tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Yang telah hancur Sobat Setara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Setara Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi, Bumi Ayu.

Oke, Sobat Sarip, mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Oke, yang pertama ada dari Asari. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam, selamat malam. Malam juga, Sahari hadir di acara Beres. Mari kusangkanya Maggie Z, Cinta Hitam. Salamnya buat HAS, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yuyen. Terus juga buat Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono. Terus juga buat Mbak Ima, Kang Justron, dan juga buat semuanya aja Sobat Sara FM Brebes. Terima kasih Mas Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mama Fikar juga nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Radio Star Brebes. Malam juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Cinta Luar Biasa dari Zini dan Zidan, featuring Yaya Nadila ya. Salamnya buat Sobat Star semua dimanapun berada. Buat Mang Iponya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, semoga siarannya lancar ya. Amin. Terima kasih Mama Fikar, sehat selalu ya. Hatur nuhun bagir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mama Ayu. Assalamualaikum DJ Poy, waalaikumsalam. Mama Ayu hadir, mau salam-salamnya buat sedulur setara Brebes dimanapun berada. Request lagunya Kopi Lendot. Terima kasih DJ Poy, semangat ya. Siap Mama Ayu, sehat selalu ya. Ada dari Mama Dini nih. Malam masih Poy, malam juga Mama Dini ikutan hadir ya gah. Salam-salamnya buat semua sedulur setara saudaraku yang dikecang akan tonjong. Salam spesial buat kakakku yang lagi sakit, mudah-mudahan lekas sembuh dan kuat. Amin. Semoga lekas sembuh, diangkat segala penyakitnya ya Mama Dini ya. Amin ya rabbal alamin. Sama ini mau lagu nih, Rindu Setengah Mati. Terima kasih Mas Ipoy, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Siapa Mama Dini, saya selalu juga buat Mama Dini bareng keluarga ya.

0: Mas Herman.
1: Iya, Neng.
0: Dewi kemana?
1: Ada tuh di rumah. Mau ngajak main ya?
0: Bukan cuman main sih. Mau ngajak ngeliwet.
1: Asik, di mana? Mas boleh ikut gak?
0: Gak boleh, ini mah khusus buat perempuan aja, para inces.
1: Sombong amat.
0: Boleh ikut kok, tapi Mas yang masak ya.
1: Mending gak usah ikut kalau gitu.
0: Ayo atuh, jangan merajuk gitu. Sebentar Mas, itu apa? Kayak obat.
1: Emang ini obat, namanya Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop.
0: Oh ya? Apa aja khasiatnya, Mas?
1: Banyak banget khasiatnya. Bisa menjaga daya tahan tubuh dan cocok sekali untuk berbagai macam keluhan-keluhan penyakit seperti stroke, kanker, ginjal, wasir, TBC, migrain, dan keluhan penyakit lainnya.
0: Oh gitu, aku boleh minta, Mas?
1: Buat apa?
0: Ya penasaran aja. Dan biar badan aku selalu sehat, selalu fit, biar makin semangat dalam menjalani hari-hari.
1: Tapi nanti ajak Mas ngeliwet ya.
0: Boleh lah, boleh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Lebah Goah Sehat, alamat Desa Lebah Goah, RT1 RW5, Kecamatan Lebak Siu, Tegal.
4: Apotek Rizki Aji Farma, alamat Jalan Raya WR Supratman, RT5 RW4, Dukuh Beringin, Komplek Pasar Krempeng.
5: Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Bancaran, Kecamatan Andiwerna, Kabupaten

Oke, masih bareng Ipoy Sobatstar semua, dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobatstar semua ya. Terima kasih buat Sobatstar semua sudah bergabung dengan Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa dipelai ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grass, musiknya Yes. Yes, selamat malam Sobat Setara semua. Masih bareng Ipoy Tanurnya di acara Sudah Malam Semangat sampai jam 2 nanti ya. Jadi buat Sobat Setara yang mau request-request lagu dangdut-dangdut klasik original ataupun lagu dangdut yang penting original penyanyinya ya, boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke Sobat Setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grass, musiknya Yes.

0: SIM. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silahkan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2 Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT 1 RW 1 Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan Tuwel, RT 3 RW 3 Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel Bumi Jawa, Tegal.

Halo, masih bareng Ipoin Superstar semua di acara Sedap Malam Semangat tentunya ya, sampai jam 2 nanti nih. Terima kasih buat Superstar semua yang sudah bergabung bareng Ipoin ya. Dan yang belum bergabung boleh banget nih, Ipoin tunggu sampai jam 2 nanti tentunya di acara Sedap Malam Semangat. Oke, buat Superstar bergabung dengan Ipoin boleh langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes. Oke, Superstar, Ipoin mau bacain dulu pesannya yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Asahri nih. Assalamualaikum si Ipoin, waalaikumsalam, selamat malam. Malam juga Asahri hadir di acara Sedap Malam. Mari gue nyaham dan ATT termiskin di dunia. Salamnya buat ya As, Kang Rono, Kang Adeng, Kang Kuswo, terus juga Mama, Papa, Yen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justeron, dan juga buat semuanya aja Superstar FM. Terima kasih Mas Ipoin, sehat dan sukses selalu. Siap. Ada dari Mafikar, semangat Bang Ipoin, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan. Salamnya buat Superstar semua dimanapun berada, di play lagunya Dawai Asmara, Hatur Nuhun Bager. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Superstar Ipoin mau lanjut puterin, ada Dawai Asmara diputar buat Sobat Star semua.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendariah yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4, Boleng-leng Kertasari, Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, yaitu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan, mata saya nggak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus sabar dalam menunggu pengobatannya. Buat para pendengar dimanapun, ayo gunakan Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hypotop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT 4, RW 3, Balapulang.
4: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22, RW 4, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
4: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
5: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
4: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku hadirin sekalian, terkhusus barangkali seluruh dari stakeholder PT Pertamina EP, khususnya Pak Nanang Abdul Manaf, sahabat kami. Beliau sempat bersama di Libya dulu, 3 tahun terakhir tidak berjumpa. Alhamdulillah, semoga beliau dan jajaran semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Alfian, Pak Khalid, ya, dan seluruhnya dan hadirin sekalian tanpa kecuali, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja menunaikan solat zuhur berjamaah. Semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal yang paling penting tentang solat ini yang ditekankan dalam Al-Quran. Pertama, kenapa solat begitu penting ditunaikan? Karena ia akan menjadi pembeda antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba, maka di antara titik penting perbedaannya, kata Allah langsung, itu terletak pada aspek ibadah, khususnya solat. Karena itu ketika Nabi Musa alaihi salam berkenan kemudian langsung diperintahkan oleh Allah sehingga disebut dengan kalimullah, yang diajak bicara dan diperkenalkan tentang esensi ketuhanan Allah, maka disebutkan perintah langsung oleh Allah untuk menyembahnya dalam bentuk salat. Al-Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14, kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya Musa, tidak ada Tuhan, kata Allah, selain saya. Ya, maka jika engkau telah tahu saya Tuhan, bedanya Tuhan dengan makhluk, fa'budni, maka kewajiban engkau sebagai makhluk menyembah saya. Bagaimana caranya ya Allah, kata Musa? Kata Allah, wa'aqimis salata, rahmatullah. Wa'aqimis salata li dzikri. Maka cara menyembahku itu adalah dengan solat. Karena itu, semua Nabi dan Rasul, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk solat. Ya, Nabi Isa AS, solat. Anda buka Quran surah 19 Maryam ayat 31-33. Nabi Ismail AS, ya, kakeknya Nabi ke-29, solat. Bahkan meminta keluarganya solat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Nabi Zakaria, saudaranya Imran, solat. Quran surah ketiga, ya, ayat ke-38 sampai dengan 39. Ayat 39-nya tegas mengatakan, فَنَادَتْهُ مَلَائِكَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَبِ. Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS, semua menunaikan solat kepada Allah SWT. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim AS bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh AS bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam AS. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam, semua solat. Coba ulangi. Nanti dalil singkatnya dari Quran surah ke-4 ayat 163. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di. Muhammad, apa yang kami telah wahyukan kepadamu, sudah pernah pula kami sampaikan kepada Nuh AS dan Nabi-Nabi setelahnya. Kenapa tidak disebutkan Adam sebelumnya? Karena Adam itu Nabi, bukan Rasul. Nabi diberikan risalah untuk pribadi dan kalangan dekatnya. Rasul diberikan risalah, tugas untuk mengajak umat. Kenapa Nabi Adam bukan Rasul? Karena zaman Nabi Adam belum ada umat. Siapa yang mau diajak? Ini bagian pertama.
Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, alhamdulillah, ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku, sehingga ketika disebutkan itu, kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari, 5 kali diperdengarkan nama Allah. Untuk menguji di jiwa kita masih ada iman tidak. Bahkan dari bangun tidur, bayangkan waktunya dibagi sempurna persis. Dari mulai subuh baru bangun, menjelang ke siang, mau berakhir siang ke sore, sore pindah ke maghrib, hilang kemudian muncul gelap malam. 5 kali persis dibagi waktu. Diperdengarkan untuk menguji, kira-kira setelah subuh siang masih ada enggak iman? Sore masih ada enggak? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita, demi Allah saya katakan, begitu kita mendengar suara azan, pasti hati kita akan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah azannya. Pernah begitu? Ya, walaupun mungkin setelah selesai, La ilaha illallah, baru azan, belum komat. Ya, itu normal, gak apa-apa. Yang penting iman masih ada. Nah, ini menunjukkan ada getaran dalam jiwa. Satu itu. Yang kedua, ini yang jarang dimanfaatkan, teman-teman. Jadi seringkali sholat dimaknai pada ibadah formal bagian pertama saja. Adapun yang keduanya, ini yang jarang digali. Padahal sekali saja dalam sehari, itu 5 kali Allah menunggu kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadah ya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan pertengahan di usul. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku. Jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka, perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status. Gak akan selesai. Oh, sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya. Gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya. Gak akan selesai. Ya. Apa yang harus dilakukan, kata Allah? Jika Anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bisabri. Terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Ya, sedikit ya. Lihat sini. Saya berikan sedikit uraian Al-Quran. Saya boleh menulis sini? Boleh ya? Ibu, maaf, agak jauh. Ibu, kelihatan ini? Oh, belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa. Cuma di Pertamina, belum ditulis, sudah kelihatan. Maaf, Anak. Lihat sini, wasta'inu. Baik, ya, saya ingin sedikit sekali. Ini redaksi Quran itu indah sekali diksinya. Wasta'inu. Lihat sini. Kata Allah, jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka mintakan solusi. Terima dulu masalahnya dengan sabar, karena kita dipercaya oleh Allah. Gini,
cara memahaminya. Allah aja percaya dengan kita, masa kita gak percaya diri? Allah yakin dengan kita, kita mampu, masa kita gak yakin? Terima dengan sabar, kemudian wassalah, mintakan solusinya lewat sholat. Kata perintahnya dibuka dengan kalimat wasta'inu. Kalau kita ingin rubah kata perintah ini, fi'il amr, ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan, minta, maka rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Lihat, nasta'in. Baik. Wasta'inu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah, kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada Anda, pernah enggak dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Maka sekarang aku ibadah, sholat. Hanya kepadamu saja. Kan kata Allah, kamu sholat. Terus kita katakan, iyyaka na'budu. Sekarang kami sholat, ya Allah. Nama lain sholat itu ibadah. Kalau kita ibadah, na'budu. Dari mana tahunya nama lain sholat ibadah? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ibadah kepadaku, caranya sholat. Maka saat sholat kita katakan, iyyaka na'budu. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah, sekarang aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang aku sedang punya persoalan, ya Allah. Aku punya masalah. Aku punya problem. Dan aku yakin hanya engkau yang pasti akan menyelesaikannya. Ketika Anda mengatakan, iyyaka nasta'in, perhatikan hadis kudsinya. Hadisnya kudsi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku dalam salatnya benar membacanya, benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,

antara kita yang ketika sholat memohon kepada Allah solusi? Jangan-jangan selama ini sholat itu hanya menjadi formalitas saja. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Padahal Allah sudah menunggu hambaku, kamu itu punya masalah apa? Makanya setiap waktu dibagi lima supaya hidup kita ringan. Subuh ke zuhur punya masalah, zuhur sholat. Begitu kita mohon, tuntas masalah itu. Zuhur ke asar punya persoalan, asar sholat. Dijawab oleh Allah, tuntas persoalan itu. Karena itu semua nabi dan rasul, bahkan orang soleh, ketika punya persoalan dalam hidupnya, even itu hanya menulis karya ilmiah, maka mereka akan memulai dengan sholat dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman kenal Nabi Zakaria? Bagus. Baik, di sana belum tulis sudah kelihatan, sini kenal Nabi Zakaria, alhamdulillah. Tapi enggak apa-apa, saya ke Sukabumi, Pak, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal, bagus. Baik, suka bumi, hubun dunia, suka itu hubun, bumi itu dunia. Baik. Teman-teman, Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah, maaf, belum punya keturunan. Dan semua nabi punya ujian. Jadi jangankan kita, nabi aja yang jelas surganya punya ujian. Ya, Anda pernah sakit, Nabi Ayub sakitnya lebih parah dari kita. Ya, Anda di keluarga belum ada keturunan, Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita. Sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan, monofus dan mandul, mustahil. Secara klinis, gak mungkin. Secara medis, tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa. Jika Anda mendapati situasi, makhluk mengatakan ini mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah langsung, tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Sekarang perhatikan kalimatnya, saya mau sambungkan dengan Al-Fatihah tadi. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria salat bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian ia berdoa, "Rabbi habli, ya Allah yang Maha memberi tanpa batas." Ini adab pertama, kalau teman-teman mau berdoa, sebut nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Di Asma'ul Husna itu bukan nama-nama indah yang sekedar dihafal, bukan. Tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf, ke pertengahan. Ya, kata Allah, "Qulid Allah." Jika Anda punya persoalan, sebut nama Allah. Allah Awir Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau Anda ingin spesifik meminta, falahul asma'ul husna. Pilih nama Allah, ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Anak mau ujian, ya Allah ya Al-Alim. Di proyek misalnya ada hambatan, ada gangguan, ya Allah ya Al-Jabbar ya Al-Malik. Ingin mudah mengatasi ujian, ya Allah ya Sabar, minta. Ya, jangan semuanya disebutkan, nanti jadi beban. Ya, Allahumma ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, ya Sober, gitu kan? Yang tadinya enggak punya masalah jadi punya masalah, gitu kan? Pilih salah satu. Nah, jika Anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas mustahil di dalamnya. Nama Allah tersebut namanya Wahhab. Wahhab. Ya Allah, ya Wahhab. Al-Wahhab. Kalau kita rubah dalam bentuk permintaan, maka singkat kalimatnya dengan hab. Hab. Untuk sendiri habli, untuk banyakkan hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nabi Zakaria minta karena sendiri yang mengalami situasi itu, maka beliau katakan, Rabbi habli. Ya Allah, habli min ladunka. Ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka mengatakan, aku tak akan punya keturunan. Mereka mengatakan mustahil aku punya anak. Dan aku yakin kau memberi batas tanpa memberikan pemberian tanpa batas. Aku mohon darimu saja. Darimu saja. Dzurriyyatan thayyibah. Keturunan-keturunan terbaik. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang Maha memohon saja, Maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti minta? Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah, ini disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam keadaan sedang sholat. Mesti berdiri dalam sholatnya. Dalam bahasa Arab, berdiri disebut dengan qa'imun. Qa'im. Berdiri.
sedang

0: Salat disebut dengan yusolli. Perhatikan ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Maka seketika ketika doanya selesai dipanjatkan, salatnya belum selesai. Doanya selesai dipanjatkan, seketika datang malaikat menyampaikan, kamu dapat kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah, bagiku yang enggak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Kapan itu terjadi? Masih sholat dan belum selesai dalam sholatnya, dalam keadaan berdiri. Sekarang saya tanya Anda, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam keadaan ruku atau sujud?
1: Sujud.
0: Berdiri. Berdiri, teman-teman. Betul kan? Dalam keadaan berdiri saat baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyya. Saat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, Allah balik bertanya, apa yang kamu butuhkan? Nabi Zakaria itu sholat dulu baru minta. Kita umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya, sebelum sholat dan ditunggu. Butuh apa? Mau minta apa? Karena itu, saya ingin katakan, ayo manfaatkan momentum sholat ini, jangan sekedar kita kemudian tunaikan formalitas, tapi kita tidak mendapatkan keuntungannya. Ayo, semuanya, dari mulai takbir sudah ada doa, ruku ada doa, bahkan sujud kita bisa perbanyak dalam bahasa hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sampai di sini? Baik, mudah-mudahan insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai, ini pengantar. Tema kita hari ini tentang Al-Quran, dan mudah-mudahan kita diberikan insya Allah kelancaran untuk bahasan kita. Dan topik ini insya Allah akan memberikan banyak manfaat dari apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Saya mohon izin untuk melambatkan bacaan, karena tadi hanya mengantarkan saja. Teman-teman, kenapa mesti Al-Quran? Apa esensi Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran diwahyukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah khusus untuk sekedar dibaca, atau ada satu nilai yang sangat penting yang justru itu mengandung nilai mukjizat yang paling dalam dari Al-Quran? Yuk kita mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38, paling kanan sebelah atas. Disambungkan dengan Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri pertengahan di mushaf. Quran surah kedua ayat 38 dengan Quran surah kedua ayat 185. Saya mulai dari kisah Nabi Adam, saya pelan-pelan. Nabi Adam saat diciptakan oleh Allah, kemudian diberikan informasi bahwa beliau akan bertugas di bumi, beraktivitas di bumi. Disampaikan di Quran surah kedua ayat 30, paling kiri sebelah atas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, dan pelajari, ingat ketika kami menyampaikan pada para malaikat, kami akan menugaskan satu makhluk manusia namanya Adam di bumi, tugasnya untuk menjalani hidup di bumi. Nah, secara singkat, setelah Nabi Adam turun ke bumi di awal masa bersama Sayyidah Hawa ya alaihi wassalam, maka ternyata bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu, mereka berdua dibekali petunjuk. Yang dengan petunjuk itu, ini yang dahsyat. Allah jamin semua aktivitas hidupnya, dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks, pasti jika diikuti petunjuk ini, dia akan senang menjalaninya dan akan tenang mendapatkan hasilnya. Ya, perhatikan kalimatnya. Quran surah kedua ayat 38. Fokus. Qulna ihbitu minha jami'a. Kata Allah, sekarang tiba saatnya. Adam, Hawa, turun kalian ke bumi. Kalau setan kita tinggalkan aja ya. Ini kita bahas Adam dulu. Turun kalian semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka nanti sejak kalian tiba di bumi itu, aku akan turunkan satu petunjuk disebut dengan hudan namanya. Hudan. Fokus. Faman tabi'a hudaya, maka jika Anda dan keturunanmu mengikuti semua detail di petunjuk ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka aku pastikan engkau dan seluruh keturunanmu akan menjalani hidup di muka bumi dengan tenang dan senang. Fala khauf, khauf itu gelisah, takut. Lawan dari takut apa? Tenang. Lawan dari gelisah, tenang. Kata Allah, jika Anda mengikuti tuntunan hidup yang ini, maka saya jamin semua hidupmu tenang. Walahum yahzanun, dan saya pastikan selama hidup di muka bumi itu kalian tidak akan pernah bersedih. Senang. Lawan sedih itu senang. Jadi ternyata kita itu diminta tugas di bumi itu bukan untuk dipersulit. Jadi kalau ada yang hidup sampai saat ini sedih deh. Di rumah tangga sedih, di kantor enggak tenang. Pasti di antara poinnya bukan enggak mampu senang, tapi boleh jadi yang hidup ini tidak membaca petunjuk kehidupannya. Anda kerja di perusahaan, teman-teman ada yang di Pertamina, ada yang di yang lain. Kalau Anda enggak ikuti petunjuk, kan pekerjaan tidak akan berlangsung dengan nyaman, kan? Kalau Anda enggak ikuti aturannya, bagaimana bisa mengerjakan petunjuk itu dengan nyaman? Maka apalagi hidup yang kompleks, kata Allah, sejak Adam saya turunkan, sudah ada petunjuk kehidupan. Saya namakan dengan hudan. Anda ikuti petunjuk ini, maka langsung jaminan dari Allah, semua yang Anda jalani dalam hidup, pasti saya jamin senang dan tenang. Petunjuk ini disebut apa? Hudan. Nah, agak cepat. Di setiap masa, Nabi Adam selesai hidupnya, generasi kemudian berkembang, datang lagi Nabi Nuh, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik. Setiap berganti generasi, akan turun hudan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pada saat itu. Baik, Nabi Musa menerima kitab apa namanya? Nabi Musa, Taurat. Taurat disebut hudan dalam Al-Quran. Muncul Nabi Musa, kitabnya disebut Taurat. Perhatikan baik-baik. Tahukah teman-teman ketika Taurat disebutkan dalam Al-Quran? Buka Quran surah ke-17. Ya, ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitab. Kami berikan kepada Musa kitab. Lihat, wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kitab yang kami berikan itu yang disebut Taurat, Ali Imran ayat yang ketiga, wa anzalat Taurata wal Injil. Kami berikan Taurat kepada Musa. Nah, saat Allah turunkan Taurat itu, hudan li bani Israil. Isi Taurat ini adalah petunjuk kehidupan khusus untuk Bani Israil saja. Umatnya Musa. Jadi kalau umat Nabi Musa mengikuti petunjuk hudan, Taurat ini, kata Allah saya jamin, semua hidupnya tenang dengan senang. Nabi Isa turun Injil. Injil disebut hudan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, saya cepat karena waktu kita terbatas, ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW dan dipilih sebagai Rasul, maka saat yang bersamaan beliau pun diberikan petunjuk untuk umatnya. Dan dahsyatnya, petunjuk itu pun disebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua, ayat 185. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadhan itu, kata Allah, saya turunkan Al-Quran. Kenapa saya turunkan Al-Quran? Hudal linnas. Saya jadikan Quran ini sebagai petunjuk, pedoman hidup, linnas. Bukan terbatas untuk satu komunitas, tapi untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Taurat hanya untuk kalangan tertentu saja. Jadi selesai nabinya, selesai kitabnya. Injil hanya kalangan tertentu saja. Nabinya selesai, selesai kemudian misinya. Tapi Al-Quran tidak. Ini kalimat pertama langsung dari Allah, walaupun nabinya wafat, tapi karena Al-Qurannya didesain oleh Allah untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir, maka pasti Al-Quran itu di setiap masa akan mampu dijadikan pedoman dalam kehidupan. Nah, jadi prinsip pertama, ketika Allah menurunkan Al-Quran, sebenarnya tujuan utamanya bukan sekedar dibaca. Bukan. Tapi di dalamnya itu ada petunjuk hidup, Pak, Bu. Dan yang buat, yang menciptakan kita. Bukankah Anda kalau ingin memperbaiki sesuatu, akan datang kepada penemunya, penciptanya? Anda punya handphone, ada masalah, kan datangnya ke kontrol handphone. Anda punya mobil, ada persoalan, bukankah datangnya ke dealer? Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita. Ingin tahu gambaran hidup kita, ingin tahu misi dan visi hidup kita. Kemana kita kemudian bertanya ya? Pada pencipta kita. Nah, kata Allah, ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk utuh, langsung disebutkan isinya disebut dengan Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dia bukan bacaan biasa. Semua di dalamnya ada petunjuk kehidupan kita dari mulai bahkan dalam kandungan sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diikuti petunjuk ini, langsung turun jaminan dari Allah, hidup kita pasti akan tenang dan nyaman. Saya bacakan cepat ya, tapi gak usah ditulis, nanti kalau teman-teman agak terlambat mengikutinya, Anda buka kembali rekamannya, Anda boleh runtutkan kembali. Saya baca cepat saja, dan ini insya Allah Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran. Nanti saya berikan rahasia di akhir sebelum kita akhiri. Yuk, satu, Anda silahkan bandingkan dengan buku manapun, referensi manapun, Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran. Dari sejak sebelum lahir, bagi perempuan yang tengah mengandung, langsung Allah berikan tuntunan bagaimana agar kandungan itu berjalan dengan sehat, nyaman, dan mudah kepersalinan. Quran surah ke-7 ayat 189. Perkembangannya bisa diamati dan dicek kemudian, ya, baik ke dokter atau yang lain, nanti perkembangannya disebutkan di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Dirinci lagi di Quran surah ke-23 ayat 11 dari 9 sampai dengan 13. Kemudian mulai terlahir, dari lahiran diberi petunjuk oleh Allah. Nih, berikan ASI, maksimal 2 tahun. Kalau ingin berhenti sebelum 2 tahun, boleh, begini caranya. Quran surah ke-2 ayat 233. Dari sampai usia 2 tahun, menjelang balig, kata Allah berikan 4 pendidikan dini. Ini turunannya, disebutkan 1, 2, 3, 4. Jika Anda ajarkan ini, maka anak ini akan tumbuh. 1, dekat dengan Allah. 2, dijamin taat pada orang tuanya. 3, dia akan baik dengan lingkungannya. Dan 4, dia akan bertahan dalam kebaikan sampai dia dewasa. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Usia 7 tahun, ya, mulai dia balig misalnya, dia akan mulai belajar. Bagaimana cara belajar yang baik supaya cepat paham, gampang mengerti. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Amalannya di Quran surah 96 ayat yang pertama. Kemudian rinciannya diturunkan di Quran surah ke-2 ayat 282 di ujung ayatnya. Lalu bagaimana mencari sekolah yang bagus, madris yang baik, guru-guru yang baik, diturunkan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Dicontohkan tentang Maryam dan Nabi Isa alaihissalam di Quran surah ke-3 ayat 35 sampai dengan 37. Naik lagi, dia mulai dewasa, ya, mulai bergaul, bahkan kadang-kadang merantau, punya tempat komunitas berbeda. Bagaimana supaya dia bergaul tidak terpengaruhi lingkungan yang tidak baik? Maaf ya, kadang-kadang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, ayah mencari nafkah, tiba-tiba anak pergi bahkan ke kampus, ke sekolah, dapat teman yang gak bagus, pulang-pulang mengecewakan Anda. Dan bagaimana menemukan tempat-tempat yang baik untuk bisa menjaga perilaku anak ini? Ditemukan nanti di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dirinci perkembangannya di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 2 sampai dengan ayat 29-nya. Sampai ketika dia akan mulai kemudian menikah, kata Allah pilih pasangan yang baik dengan ta'aruf, berikan mahar yang sempurna. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kemudian dia mulai menikah, kata Allah sebelum menikah pelajari dulu fikih nikah. Banyak orang yang menikah tapi karena tidak belajar tentang persoalan rumah tangga, apa yang akan terjadi di rumah tangganya. Detil Pak, Bu. Kata Allah ini, kalau kamu berbuat begini akan ada miskomunikasi. Kalau ada miskomunikasi persoalannya akan begini, solusinya begini. Maka diturunkan dasarnya di Quran surah ke-30 ayat 21, detilnya di Quran surah ke-4 ayat 34 sampai dengan 35, paling kiri sebelah atas sampai dengan ke tengahnya. Anda berlanjut, diterangkan oleh Allah, hey, tugas suami saat mulai pertama kali menikah, maka tugas yang pertama siapkan untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya ya Allah? Diturunkan oleh Allah. Satu, jangan takut kehilangan rizki. Jangan pernah mencuri, jangan pernah ngambil punya orang, karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan menyulitkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau Anda ingin cepat baru bergerak, rizkinya sudah dapat. Quran surah ke-2 ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rizkinya yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Di ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu, baru datang. Kata Imam Malik gurunya, kamu yang belum sampai. Kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ, Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba, beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya, pemuda, katanya, sini. Mau bantu nggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu, panen, petik, petik, petik, petik, petik. Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar hanum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya nggak bantu panen ini, nggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar. Kalau saya nggak ikut panen, nggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah Syafi'i luar biasa. Ini siang begitu panasnya, tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Ini Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di mushafnya. Baik, teruskan dulu. Ya, Anda dalam mencari kerja, ingat, kalau Allah yang sampaikan pasti terjadi. Jangan dikira mudah. Kata Allah akan ada persaingan, akan ada kadang-kadang singgungan, akan ada tantangan. Maka mulai petakan tantangan apa yang akan Anda lalui saat Anda mulai mencari nafkah itu. Maka turun Quran surah ke-2 ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Hei, apa kamu mudah begitu saja mengira akan sukses dalam pekerjaanmu? Bahkan bisa diartikan surga, ingin masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum engkau diuji seperti orang sukses dulu pernah sukses. Lihat mereka. Enggak ada orang sukses yang instan. Cuman balikan telapak tangan dapat tidak. Kata Allah, lihat orang-orang dulu. Lihat orang-orang hebat dulu. Bagaimana mereka bisa kaya, bisa sukses, bisa punya posisi. Masat umul ba'sa. Petakan olehmu tantangan apa yang akan dihadapi saat engkau bekerja itu. Satu, kata Allah, ba'sun. Ada yang ringan. Ya. Ba's. Ba'sa. Jama' dari kata ba'sun. Dua. Dara. Ini sudah menengah, jama dari kata durun. Tiga, zilzal. Ini yang paling tinggi puncaknya. Ini kalau Anda sudah mendapatkan ini, yakinlah. Berarti Anda akan mendapatkan posisi yang tinggi. Karena mustahil orang besar diuji dengan ujian yang kecil. Zilzal. Ini bagian ketiga. Ba'sa, ba'sun. Mulai, kira-kira tantangan-tantangan ringan apa saja yang akan Anda hadapi. Ya, kalau saya contohkan misalnya dengan contoh yang lain singkat, Anda mau ke masjid, ingin konsisten, mulai hijrah, ingin dekat dengan Allah, tiba-tiba yang tadinya enggak mau ke masjid, mulai ke masjid, diuji dengan hujan. Hujan kecil, rintik-rintik, shower. Begitu hujan, orang Arab mengatakan kalau hujannya bisa lewat tanpa payung pun, orang Arab mengatakan la ba'sa. La ba'sa ini ringan. Orang kita sambungin, labas. Dari bahasa Arab, lewat. Jadi kalau Anda mau berangkat nih, siap. Siap bekerja, siap hadapi tantangan. Baru mau lewat hujan kecil, berarti itu tantangan kecil kita lewati. Macet, petakan. Cari jalan yang kemudian sempurna. Jalan yang kosong, buka Google-nya. Buka Waze-nya, buka map-nya. Cari. Jadi kalau pada yang kecil aja belum kita lewati, bagaimana mendapatkan yang besar? Anda mau ke masjid, dikasih hujan kecil. Mau berangkat gak jadi. Papa, kenapa gak jadi? Hujan mah. Kan ada payung, takut ria. Setelah itu darwa, maaf, tantangan fisik. Kadang-kadang mulai ke fisik, mulai mengganggu. Ya, maaf, dirincikan kemudian oleh Al-Quran. Turun Quran surah ke-21, ayat 87-88, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yunus beraktivitas, bekerja, bukan berarti gak ada tantangan. Kadang-kadang dibawa, kadang-kadang diusir, kadang-kadang Anda dapat misalnya proyek, kadang-kadang sudah mulai, masukkan tender, tiba-tiba gagal, diserobot orang, kadang-kadang orang yang dapat, Anda yang ngajukan, itu biasa. Kata Allah itu biasa, bukan cuma Anda, yang lain pun ada. Bukankah Allah ajarkan kisah Sayyidah Hajar alaihissalam dengan Ismail? Bukankah bolak-balik naik sofa marwah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang lihat peluang sampai marwah ternyata bukan air. Terkadang Anda yang bekerja, tim yang lain yang mendapatkan karena kerja keras Anda bisa jadi terjadi. Bukankah yang kerja keras Hajar yang dapat Ismail? Mungkin Anda yang konsep yang dapat minyaknya orang lain. Mungkin Anda yang kerja kan yang suksesnya teman Anda, gak ada masalah. Dan itu kemudian akan bermanfaat bagi Anda. Tidak mungkin setiap keringat yang keluar dari diri kita mustahil kecuali akan melahirkan manfaat yang kembali pada diri kita. Tantangan. Tapi yang paling dahsyat ini yang gak ditemukan di sebagian referensi yang kita baca. Ketika Allah menjelaskan semua tahapan-tahapan tantangan ini sampai ke puncaknya zilzal. Zilzal itu kalau bahasa sekarang gempa. Ada ujian yang menggoncang hati kita. Ketika Anda kerjakan, ya Allah, tantangannya dahsyat. Kenapa mesti saya, ya Allah? Kok enggak selesai-selesai, ya Allah? Itu wajar, teman-teman, itu biasa. Kata Allah, orang dulu saja mengatakan, mata Nasrullah, kapan ini selesai? Berbahagialah kalau teman-teman sudah mendapatkan tantangan puncak yang paling tinggi ini. Ini artinya Allah sedang mempersiapkan Anda menjadi orang besar di kemudian hari. Dan cara mengatasinya diturunkan Quran surah ketiga ayat 142 paling kiri sebelah atas. Perhatikan dahsyatnya. Yang pertama diterangkan tantangannya, yang kedua dijelaskan cara mengatasinya. Saya mau berhenti sampai di titik ini, nanti saya terangkan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, perhatikan baik-baik. Kata Allah, jika kelak engkau sudah bisa memetakkan tantangan ini, maka siapkan solusi untuk mengatasinya. Ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama persis. Saya pernah sampaikan teori ini di dua perusahaan besar di Indonesia. Yang pertama ada satu perusahaan, karena ini direkam saya nggak sebutkan perusahaannya, perusahaan otomotif besar, sedang turun berartis, kemudian juga ada inflasi yang tinggi. Terus saya terangkan teori Quran. Dia praktekan berhasil, Pak. Padahal saat itu saya presentasi di depan non-muslim. Non-muslim. Sales-salesnya se-Indonesia dikumpulkan, saya bedah tentang ini. Dan mereka berhasil. Sampai sekarang naik lagi. Yang kedua sama, ini direkturnya juga non-muslim. Tapi gak apa-apa, kita diskusi. Dan mau mendengar teori ini. Dan praktekan naik. Ya, dulu di satu perusahaan minyak juga. Sedang turun-turun-turun, karyawan semua dikumpulkan. Lalu kita bahas tentang ini, kita terangkan. Yang ini yang paling menarik dari Al-Quran. Kalimatnya sama persis. Quran surah ketiga, ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda duga akan begitu mudah mendapatkan kesuksesan dalam hidup? Tolong fokus baik-baik. Jangan selalu mengartikan jannah dengan surga. Karena asal kata jannah itu artinya kesuksesan, kebahagiaan yang belum tampak. Surga, kenapa disebut dengan jannah? Karena itu puncak kebahagiaan kita yang belum nampak sekarang. Saya kasih rahasia ya, ini di antara kita saja nih. Kalau ada kata jim dengan nun di depannya, itu pasti tidak nampak, tersembunyi. Apapun tambahannya. Ya, misal, jin kenapa disebut dengan jin? Karena memang ketika diciptakan, dia tidak tampak, tersembunyi. Lawannya ins, karena itu kita disebut ins, karena saat lahir kita tampak. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi jin disebut jin karena memang fitrahnya tersembunyi, gak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah. Sedang keluar dari fitrah. Sama dengan manusia, harusnya tampak. Jadi kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, dia sama dengan, bukan saya yang bilang, sedang punya masalah. Ke kantor, sembunyi-sembunyi, hati-hati Pak Alfian tuh. Biasa ada pintu depan, masuk pintu belakang. Suami di rumah, buka WA, sembunyi-sembunyi, Bu hati-hati tuh. Pulang lewat pintu belakang, berarti sedang punya persoalan dalam hidup. Setiap ada jim dengan nun, pasti tersembunyi. Ibu punya janin, rahim, dalam rahim ada janin. Kenapa disebut dengan janin? Jim, nun, ya, nun. Karena sosok itu belum nampak dalam pandangan kita. Nanti kalau sudah lahir, baru tampak. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak dalam pandangan kita, nanti kelihatan. Karena itu dalam Al-Quran, kata jannah itu tidak dihususkan dengan surga. Tidak dihususkan dengan surga. Kadang-kadang menunjuk aspek kesuksesan yang belum tampak. Anda mau ngebor minyak, minyaknya belum tampak. Belum kelihatan. Anda mau kerja, ya hasilnya kan belum tampak, baru ikhtiar sekarang. Karena itu orang Arab disebut kaya kalau mereka mendapatkan kebun yang tak tampak sebelumnya. Kebun anggur, bukan kurma, kalau kurma banyak. Kebun anggur, ada apel, ada jeruk, sampingnya ada sungai-sungai, disebut dengan jannah. Ya, kalau punya unta, gak kaya di Arab, biasa. Karena yang kelihatan padang pasir, unta, hitam, merah, biasa. Tapi kalau sudah punya kebun, kebun anggur yang sulit di padang pasir ada kebun, itu baru disebut kaya. Karena itu orang Arab kadang mengartikan jannah dengan aspek kesuksesan yang belum tampak. Diartikan dengan kebun anggur, kebun apel, dan macam-macamnya. Perhatikan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga ingin sukses itu begitu mudah? Sukses, jadi, tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah memastikan pada diri Anda, terdapat dua hal yang paling utama untuk mengatasi tantangan tadi. Satu, jahadu. kesungguhan, serius. Jadi kalau mau sukses, mesti serius. Kerja serius, cintai pekerjaan Anda. Ya, belajar anak-anak serius, pastikan belajar dengan serius. Jangan cuma anak-anak duduk paling belakang, gak pernah nanya, kadang ngantuk, pulang. Ujian, besoknya mau ujian, baru belajar. Ya, sistem SKS, sistem kebut. Ya, kadang-kadang sejam, Bu, Pak. Ya, saya pernah ada orang di luar ngadu waktu di Libya, Ustaz, gimana ini orang Indonesia? Kenapa? Saya belajar 3 bulan, besok mau ujian. Teman antum orang Indonesia pinjam catatan saya baru semalam. Dia dapat 8, saya 7,5. Saya bilang, Anda belum tahu sistem SKS itu. Baik, ya? Tapi itu bukan solusi. Begitu ujian selesai, ilmu lupa. Itu poinnya. Jadi kalau hanya sekedar ilmu dipakai untuk ujian, pada prakteknya nggak akan terpakai. Ini banyak anak sekolah sekarang hanya belajar untuk ujian saja. Padahal kalau dipraktekkan, kadang kaitan dengan agama tinggi, Bu. Pak, fisika itu dengan agama itu tinggi. Gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gaya sedikit, maka keluarnya sedikit. Pukul kencang, bunyinya kencang. Imannya kalau kuat, amalan jadi banyak. Iman sedikit, iman amal pun sedikit. F berbanding lurus dengan P, hukum Pascal. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Masuk bab akhlak, makin banyak gaya, makin banyak tertekan. Nah itulah. Gaji 5 juta, gaya 10 juta, kan? Ini serius. Serius, di divisi apapun Anda, saya sepekan lalu lah, takziah ke tempatnya yang Habibi, terus diminta tausiah di sana. Dan saya perhatikan beliau termasuk yang paling serius ketika diberikan tugas apapun. Gak pernah diberikan amanah kecuali mencintai pekerjaan itu. Yang Habibie demikian. Ciri orang sukses itu serius. Tapi keseriusan itu, kata Allah, petakan jadi 3 bagian lagi. Karena jahadu itu punya 3 turunan kata. Satu, keseriusan merencanakan, disebut ijtihad namanya. Punya rencana. Mappingnya apa? Stepnya apa? Oke, Anda ingin kerjakan sebuah proyek, baik, proyeknya berlangsung berapa lama? Target kita apa? Jangka panjangnya, menengahnya, jangka pendeknya. Kemudian apa tantangan yang akan dihadapi di setiap tahapan-tahapannya? Selesaikan. Bahkan saking pentingnya tahap perencanaan ini, ditunjukkan oleh Allah langsung lewat sholat. Teman-teman masih ingat, sholat pertama yang kita kerjakan setiap hari, sholat apa namanya? Subuh. Apa artinya subuh? Tuh, ini masalahnya. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita. Sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi gak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Oh, kembali ke sini, kenapa sholat pertama itu disebut dengan subuh? Teman-teman, ternyata semua nama sholat dari subuh sampai isya plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam itu bukan sekedar gerakan semata. Semua ada artinya, ada maknanya. Dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh. Ada 2 kata. Satu, fajar. Quran surah ke-17 ayat 78. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Kedua, subuh di surat at-takbir. Wasubhi idha tanaffas. Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar. Kalau yang jelek disebut fujur. Fujur ada di Quran surah 91 ayat 7-8. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu rambatan, gelombang buruk yang muncul dari nafsu. Ya, ditembuskan ke elemen tubuh kita. Misal gini. Tiba-tiba pengen marah. Ya, di tubuh kita mengatakan melotot, maka ini ada pancaran di hati kita nyambung kemudian ke mata. Ini rambatan dari sini ke mata disebut fujur namanya. Mau ke tangan pukul, masuk ke tangan. Itu rambatannya disebut fujur namanya. Ya. Yang baiknya disebut fajar. Ya, misal saya ingin sholat, tiba-tiba hati mengatakan sudah azan, merambat ke kaki, cepat melangkah. Cepat wudu. Nah, itu rambatannya disebut fajar namanya. Atau infajar. Ini pasti ada, ya. Fujur nama lainnya nafsu. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa, rambatan fajar, sumbernya takwa. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di jiwa kita ada takwa, ada nafsu. Takwa yang dorong malaikat, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang dorong setan, disebutkan sama 88 kali. Di setiap Anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik, akan mencegah dari yang baik itu nafsu. Pasti itu. Pak Alfian mau tanda tangan proyek. Tiba-tiba disodorkan, Pak, ini Pak. Kok begini proyeknya? Perbaiki, karena ada yang gak beres. Tapi fee-nya lumayan, Pak, 1 miliar. Gak bisa, jiwa takwa mengatakan jangan terima, Pak. Bapak mengatakan, maaf, ini jari, jari tahiyat, gak akan pernah dipakai maksiat, perbaiki. Perbaiki, datang lagi. Ini, Pak, kok sama? Fee-nya diperbaiki, Pak, 100 miliar. Nafsunya mulai berkata, terima, terima. Takwanya bilang, jangan, jangan. Akhirnya beliau katakan, tangan tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istiqoroh dulu. Nah, waktunya, ini salatnya disebut fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tidur, terus dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka memancar dari iman kita, rambatan untuk merespon suara itu, bangun kita untuk menunaikan salat. Waktunya disebut subuh. Kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Asbah itu artinya yang siap dengan rencana. Ya, orang Islam tuh gak ada yang bangun dari tidurnya, kecuali punya rencana jelas yang akan dieksekusi dari itu. Makanya sebelum kita bekerja mengeksekusi itu, kita datang menghadap Allah, supaya Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas kita. Coba lihat manajemen Nabi. Bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu? Dirinci pekerjaannya, dicatat yang akan dikerjakan besok, istighfar 70 kali, 100 kali, sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang. Coba kita biasakan, ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Kalau nggak percaya silahkan cek, begitu Anda lakukan tidurnya enak. Besoknya rencana itu sudah siap, makanya ketika bangun, siap jam 7 mau kemana, jam 8 ada di mana, jam 12 kerjakan apa. Sebelum mengerjakan itu datang kepada Allah, sujud, ya Allah, saya punya rencana ini, tolong mudahkan. Begitu caranya. Itu yang disebut dengan subuh. Sekarang kembalikan, peta hidup kita mau seperti apa ke depan? Ijtihad. Yang kedua, kalau sudah jelas konsepnya, visinya sudah ada, maka jihad. Yang kedua, jihad. Jihad itu eksekusinya, aksinya, actionnya, perjuangan fisiknya. Rencananya apa? Tahajud malam nanti. Bismillah, jam berapa? 2:30. Baik, yuk kita mulai rencanakan. Eksekusi rencananya. Bagaimana cara kita bangun 2:30? Pasang alarm. Jam berapa alarm dipasang? 3 kali. Pertama 2:30, kedua 2:15, ketiga jam 2:15. Baik. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Ketiga siap-siap. Baik. Siap, bangun. Jihad. Awas, ini penting ya. Jihad itu jangan dipersempit maknanya kepada situasi peperangan saja. Tidak. Banyak jihad itu luas sekali medannya. Karena jihad itu perjuangan fisik. Dan maaf ya, maaf sekali, dalam konteks perang pun bukan menyerang orang, tapi membela diri saat diserang. Di Islam itu bukan agama ekspansi. Cek di sejarah, gak ada Islam menyerang. Yang ada itu membela diri saat diserang. Atau saat orang lain dizalimi dan kita diminta untuk terlibat, kita membantu. Ini bukan dalam konteks sekarang yang banyak dibincangkan, tembak orang, bom orang, nyerang orang, bukan. Itu waktu kejadian bom Tamrin itu pertama, saya di Lampung posisinya. Itu begitu meledak, tuar. Pertanyaan pertama, Pak, di Balistan ini. Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kaidahnya beda. Nah, misal, mencari nafkah itu jihad. Cari nafkah jihad. Quran surah ke-4, ayat 34, paling kiri sebelah atas. Tugas pertama ketika menikah, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki itu diminta oleh Allah untuk mengatur bagian rumah tangganya. Jadi pemimpin di rumah tangganya. Ya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena diberikan kemampuan untuk memimpin. Di pemimpin itu ada di suami. Dan ciri khas pemimpin, Bu, biasanya ciri khas pemimpin apa, Bu? Bukan tegas, bukan. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Makanya kalau ada sesuatu, masukkan lewat usulan, jangan beri saran. Kalau saran susah, itu pemimpin. Baik, tapi yang paling luar biasa kata Allah, perhatikan kalimatnya indah sekali. Wabima anfaqu min amwalihim. Saya berikan tugas untuk mencari nafkah. Ketika seorang lelaki bertugas mencari nafkah, ingat ya, konteks apapun, kalau perempuan nanti bekerja bukan nafkah poinnya. Bisa hobi, ya, bisa aktivitas, tapi nafkah kalau sudah menikah itu ada pada suami. Perempuan tidak. Kalaupun tidak dilarang perempuan bekerja, tidak. Sayyidah Aisyah mengajar, ada yang para sahabiah jadi perawat. Ya, ada yang pengajar, banyak dulu sahabat Nabi yang perempuan mengajar. Ya kan ada pelajaran-pelajaran khusus perempuan. Ya ada bagian perawat, ada dokter, ini kan yang ngandung perempuan, masa yang perisa laki-laki? Ya kan? Ada bagian perempuan-perempuan tertentu, itu silahkan bekerja boleh. Tapi nafkah laki-laki. Begitu lelaki meniatkan pekerjaannya karena Allah untuk mencari nafkah, itu setiap langkahnya jihad fisabilillah. Wafat, syahid. Maaf ya, apakah selama Anda bekerja sudah diniatkan ibadah? Jangan-jangan cuma kerja aja. Kalau cuma kerja, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Anda wafat juga. Kerja di gedung yang sama, berangkat menemukan kemacetan yang sama. Apa bedanya iman kita dengan yang lain? Satu, kita pasti wafat, pasti pulang. Dan kita gak bisa pilih, ya gak bisa pilih. Antum bisa duluan, saya belakangan mungkin. Atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan mungkin. Atau memang saya bisa duluan, ya duluan menyolati Anda. Oke, paham ya? Jadi yuk, ibu di rumah jihad bu, pada anak, perawat, mengandung itu sudah jihad. Jadi kalau wafat dalam proses saya melahirkan atau sedang mengandung itu syahid. Itu jelas gak ada perbedaan pendapat. Anak-anak yang sekolah, niatkan ibadah bu, pak. Mohon maaf ya, mesti ada bedanya. Iman kita di rumah, mesti itu terpancar kepada anak-anak. Ajarkan mereka sekolah yang baik. Pilih sekolah yang mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran. Sekarang banyak kok. Fisikanya bagus, Qurannya bagus, kimianya bagus, sholatnya juga bagus. Cari, kalau bisa dunianya bagus, akhirat bagus, kenapa hanya pilih dunia saja? Siapkan. Itu jihad. Terakhir, tidak mudah mengeksekusi ini, pasti ada tantangan yang ketiga. Namanya mujahadah. Mujahadah. Tantangan mengatasi gejolak jiwa. Kadang-kadang malas, capek. Ya, belum eksekusi dilakukan, sudah berdebat pada yang tidak penting. Sehingga tidak menghasilkan kesimpulan, ragu-ragu, khawatir, maka atasi semua itu. Turun Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau engkau sedang tidak nyaman, maka perangi ketidaknyamanan itu jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan yang telah engkau cita-citakan. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang engkau tidak rasakan sekarang, engkau rasakan enggak enak, enggak nyaman, di balik itu Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Mungkin yang engkau harap-harap sekarang boleh jadi itu belum baik untukmu sekarang. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena Allah lebih tahu masa depan, engkau pikiranmu pendek sampai di sini saja. Maka teman-teman sekalian, kembalikan lagi, tidak pernah Anda akan temukan dalam Al-Qur'an kecuali bimbingan hidup yang semuanya nyata. Silahkan cek. Itu baru pekerjaan. Belum ibu di rumah, ibu capek merawat anak, kadang mengeluh, kadang nangis. Turun Quran surah ke-17 ayat 23. Kadang-kadang ada beda pendapat dengan suami. Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Masalah kondangan saja, Pak, bisa beda pendapat. Ya. Ya, Pak, kan ada family gathering malam. Mama pakai baju apa ya? Ijo apa yang biru? Masya Allah, kata Anda biru bagus, mah. Kata Mama kayaknya ijo deh, Pak. Tuh. Nanya tapi udah punya jawaban. Ya, bagus kalau dipakai, begitu keluar kuning. Naik lagi, Anda udah 40 tahun, anak masih ada, turun Quran surah ke-46 ayat 15. Kemudian naik lagi sampai Anda sepuh, sampai kembali ke keadaan tidak normal seperti anak-anak lagi, Quran surah ke-22 ayat ke-5. Sampai ada amalan, kalau Anda jangan kira Anda akan hidup selamanya, Anda pasti wafat. Quran surah ke-3 ayat 185. Bahkan diajarkan kalau wafatnya ingin enak, begini caranya. Pelajari Pak, jangan cuma dunia, kita akan meninggal. Ini ada di Quran, kalau pengen meninggalnya enak, begini caranya. Ya kalau nggak percaya silahkan amalkan, nanti kita akan lihat di akhir. Ya. Itu akan kelihatan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Kalau kalian gak pelajari ini, silahkan kata Allah, saya berikan yang ini yang kedua sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai di alam kubur dijelaskan, kalau nanti Anda wafat, Anda pindah ke alam kubur, kalau ingin di kuburnya terang, nyaman, banyak rezekinya, lakukan amalan Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 172. Tapi kalau Anda abai, Anda akan seperti Firaun dulu, setiap pagi sampai petang ditampakkan neraka. Quran surah ke-40 teman-teman sekalian disampaikan oleh Allah langsung ya, dari ayat 45 sampai 46 ya, sampai terjadi kiamat disampaikan Quran surah ke-75, sampai dihisab, ada yang masuk surga tanpa hisab, Quran surah ke-2 ayat 25, ada yang masuk neraka tanpa hisab, ada kan, yang kita tahu surga aja, masuk neraka tanpa hisab ada, Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100, sampai disebutkan surga yang paling indah nomor 1 bersama nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau Anda masuk sini, tetangga Anda semua nabi. Ya, depannya Nabi Ibrahim, belakangnya Nabi Musa misalnya, samping kirinya Nabi Yusuf, ya, samping kanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma 3 golongan, orang soleh, para syuhada, orang-orang jujur dalam kehidupan dunianya. Jadi kalau Anda jadi pekerja yang jujur, taat kepada Allah, Anda berpotensi masuk surga bersama semua nabi dan rasul yang pernah diutus. Ya. Baik, itu ada di Quran surah ke-4 ayat ke-69. Ada yang kedua di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 18. Ada yang surga seluas langit dan bumi, Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Ada yang neraka, neraka yang biasa, ya, sebiasa-biasa nerakanya, kebakar juga. Quran surah 4 ayat 56. Tingkat paling tinggi neraka jahanam untuk 2 golongan, munafik, ingat, munafik dan kafir. Jadi kalau Anda pun Muslim, jauhi perbuatan munafik. Karena munafik akan mengantarkan langsung ke dalam neraka jahanam. Quran surah keempat, ayat 140. Mana yang tidak ada? Mana yang tidak ada di Quran? Semua ada. Bisnis ada. Ya, birokrasi ada. Diplomasi ada. Mengajar ada. Ilmu ada. Nah, karena itu saya mau tutup. Jika kita ingin benar mengeluarkan petunjuk ini, seperti orang dulu pernah melakukannya, maka kata Allah melalui lisan Rasulullah turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Satu ini aja kita kerjakan, insyaallah ini akan beda kita rasakan. Utslu ma wuhya ilaika minal kitab. Jika kalian kemudian hidup di muka bumi, maka keluarkanlah bimbingan dari Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan kita secara tematik. Utslu itu dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Karena itu setiap kita baca Al-Qur'an, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan supaya kita paham. Betul kan? Ketika ada yang baca Al-Qur'an, di sampingnya ada siapa? Ya, sari tilawah kan? Baik, sari tilawah itu bahasa Indonesia. Ya, sari, sebetulnya tilawah saja. Tapi mungkin saat yang menerjemahkan lu pertama di Indonesia, namanya Bu Sari. Karena itu disebut sari tilawah. Ya, kalau Adi mungkin ada tilawah gitu kan? Nah, jadi teman-teman caranya begini. Anda keluarkan sesuai kebutuhan. Enggak semua ayat Quran mesti kita kaji. Kalau mau dari awal, dari akhir, bagus. Kalau baca silahkan. Hatamkan, hatamkan. Nabi juga hatamkan. Tapi kalau Anda ingin ambil sesuai passion kita. Anda pebisnis, kenapa enggak mengeluarkan ayat bisnis di Quran? Teman-teman yang diperminyakan, keluarkan ayat-ayatnya ada. Quran surah At-Tur, surah 52 itu. Keluarkan. Ya, wal bahrul masjur. Dan jika Anda akan melakukan eksplorasi di laut, carilah laut yang punya. Nih, kualifikasi begini. Yang di bawahnya ada endapan tanah yang melahirkan api, kata Allah. Itu potensial ada minyaknya. Kalau yang kerja di batu bara, turun Quran surah Fatir, surah 35 ayat 27-29. Ini jenisnya, ada yang kelihatan dari jauh, ada yang harus digali, ada yang kelihatan dari jauhnya kelihatan hijau, ada kelihatan menghitam, disebutkan langsung. Ada. Jadi kenapa enggak Anda turunkan dalam bentuk-bentuk tematik yang itu bagian kita? Ada yang pokok, ada yang spesifik. Yang pokok tentang sholat, karena semua orang sholat. Tentang ayah, Anda jadi ayah berapa tahun? Kenapa enggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ayah? Kenapa enggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ibu? Jangan jauh-jauh dulu bicaranya. Tentang belajar. Nah, nanti eksekusinya kalau mau cepat buka kitabnya Al-Imam Al-Bukhari. Ada kitab hadis, saya akhiri, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari dan sangat populer. Apa nama kitabnya? Kalau hafal saya kasih hadiah. Apa kitab Imam Al-Bukhari yang populer? Ya? Taib, Anda saya kasih hadiah umrah. Taib. InsyaAllah. Januari awal, insyaAllah ada yang kami hadiahkan umrah dari atlet pelari Asian Games. Ya, Anda boleh ikut nanti. Ya, ada juga, saya senang dengan, saya cinta dengan bangsa ini. Jadi ada peraih Asian Games, medali emas yang kemarin. Itu akan kita berangkatkan umrah semua peraih medali emasnya. Nanti gelombang pertamanya bulan Januari. Ya, 2020 nanti, sekitar 3 bulan lagi, insya Allah Anda nanti akan mengikuti. Ada juga nanti dari kalangan Polri, ada TNI juga yang akan ikut, dan saya sertakan. Baik. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyami. Itu namanya. Ayo ulangi. Disingkat Sahih Al-Bukhari. Kenapa saya bacakan lengkap? Bukan karena singkatannya, tapi banyak orang sekarang baca buku, baca kitab, hanya langsung ke isinya. Padahal setiap ulama ketika menuliskan judul kitabnya, itu pasti ada petunjuk di dalamnya. Kata Imam Al-Bukhari, Al-Jami As-Sahih, kitab ini saya buat sebagai petunjuk umum miniatur kehidupan Nabi yang bisa kita ambil hikmahnya sekarang. Jadi kalau kita pengen tahu bimbingan Nabi di masa lalu, supaya kita terapkan sekarang, buka kitab saya ini. Semuanya mustad bersambung kepada Nabi. Sahih, saya pastikan, saya teliti satu-satu. Al-Mukhtasar, saya persingkat, gak bertele-tele. Nah, ini poinnya. Min umuri Rasulullah SAW wa sunani wa ayyamihi. Ini semua pekerjaan Nabi selama 24 jam. Secara singkat, saya tutup dibagi 97 pembahasan. Setiap 97 pembahasan, satu babnya itu berisi bimbingan hadis-hadis Nabi. Di situ ada bab tentang bisnis, kitabut tijarah. Bab tentang ilmu, kitabul ilmi. Bab bahkan tentang sakit, kalau pengen cepat sembuh apa? Kitabul marid. Bab tentang pemerintahan, kitabul imarah. Bab tentang penguatan iman, supaya naik gak turun-turun, kitabul iman. Anda tinggal pilih profesi apa, cari Sahih Al-Bukhari, harganya murah. Maaf, dibandingkan pulsa Anda pun masih murah kitab Al-Bukhari. Ya, beli 4 jilid cuma 350 ribu, yang bahasa Arab saja. Ya, kalau mau terjemahan, cari terjemahannya. Ya, dapatkan itu, keluarkan babnya sesuai profesi kita. Itu ketika dibuka kitab ini, yang pertama muncul ayat Quran dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Teman-teman gak usah baca semuanya. Keluarkan passion Anda apa, di situ belajar. Sebulan saya belajar ini, besok saya pindah lagi. Sebulan topik ini, besok ke topik yang lain lagi. Saya kira insya Allah, kalau itu kita terapkan dengan baik, maka Al-Quran akan hidup dalam seluruh aktivitas kita, dan mudah-mudahan keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak cukup dengan amin, mulai dulu. Ya, mulai dulu, petakan dulu, eksekusi dulu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Anda punya hak dan kewajiban, hak Anda sudah dapatkan, dan kewajiban kita semua untuk kembali beraktivitas. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari pihak Pertamina untuk Anda seluruhnya. Saya ingin tanya, kalau jamaah di sini ada berapa kurang lebih? Kurang lebih yang rutin 500. 500 ada 550. Baik, nanti saya hadiahkan mushaf sebanyak 550. Ya, dan itu nanti setiap ada kajian atau zuhur salat Anda bisa baca di sini, baca mushafnya. Kemudian yang kedua, saya nanti berikan buku untuk bacaan. Ya, itu buku yang saya berikan insyaallah tentang manusia. Jangan-jangan selama ini kita jadi manusia, kita tidak tahu mau kemana kita, ya. Itu saya keluarkan dari Al-Qur'an langsung seperti apa Allah menerangkan tentang kemanusiaan kita. Saya juga hadiahkan sejumlah yang sama 550. Nanti satu orang bisa mendapatkan satu-satu. Dan terakhir barangkali mau hafal Qur'an? Oh, mau, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berikan mushafnya yang spesial. Nanti kita mulai dengan 10 juz dulu ya. Nanti saya berikan At-Taisir yang 10 juz. Itu ada mudah untuk bisa menghafal Quran. Mulai dari 10 juz dulu, nanti bisa disempurnakan. Saya berikan 550 Quran khusus untuk dijadikan sebagai hafalan. Nanti cara menghafalnya bisa dibuka saja di YouTube. Nanti di situ ada cara kami menjelaskan. Dan bulan depan kita ada karantina akbar. Jadi menghafal Quran dalam 30 hari. Alhamdulillah angkatan pertama sudah selesai. Ada yang hafal 24 hari, 23 hari. 30 juz, bukan juz 30 ya. Ada yang 30 hari. Ya, ada juga. Sekarang sedang gelombang kedua. Sedang gelombang kedua. Mudah-mudahan di Pertamina ini juga insyaallah dalam proses bekerja ada juga yang menghafal dan hafal Quran insyaallah ya. Saya kira itu, nanti pulang dari sini dikabari kalau ada mobil disiapkan, kalau tidak ada kami juga coba antarkan. Nanti kami siapkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang bisa saya lakukan untuk bersinergi di sini untuk membuat teman-teman lebih dekat dengan Allah, sampaikan dan saya dengan senang hati. Ya, saya datang sendiri, tulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri gitu kan. Terus juga berikan apa yang Anda butuhkan. Kalau dengan semua itu Anda belum juga dekat dengan Allah, ya saya harus bagaimana lagi gitu kan. Baik. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Ada tiga cara berdoa. Pertama cukup dengan alhamdulillah kalau singkat. Kedua kalau ada perselisihan, kifaratul majlis. Dan yang ketiga, kadang Nabi berdoa, sahabat mengikuti dalam momentum yang khusus. Saya ingin menggabungkan ketiganya, mudah-mudahan dengan itu keberkahan diberikan luas kepada kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon jika ada satupun di antara kami saat ini yang hadir membawa ya Allah dosa-dosa dalam dirinya, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah hadir saat ini ada kegelisahan dalam jiwanya, maka mohon jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asran illa yassarta. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan baik di pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, maka dengan keikhlasan amalnya ya Allah angkat dan ringankan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jika ada di antara kami yang tengah kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma yassir lana umuran wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kadar ujian yang tidak kami sanggup mengatasinya. Ya Rahman Rahimin. Allahumma alif baina qulubina ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, mohon lembutkan hati kami untuk saling bersaudara dalam kebaikan. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah, dan bersihkan jiwa kami agar kami bersih keadaan jiwa untuk bisa beramal dalam kebaikan dengan mendapatkan ridhamu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, kami mohon anugerahkan segala kebaikan di muka bumi ini yang mampu kami raih, dan berikan kami segala kemuliaan di akhirat yang mampu kami dapatkan, dan mohon jauhkan kami dari segala ya Allah murka dan neraka-Mu. Allahumma barik lana ya Allah fi ailatina wa fi amalina ya Allah wa fi kulli ya Allah hayatina. Ya Allah, kami mohon anugerahkan keberkahan dalam kehidupan keluarga kami, di kantor, di pekerjaan kami, dan seluruh tahapan kehidupan yang akan kami lalui. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mix 93.5 dan remixnya hanya di RCA 93.5.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tajur Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya
1: kesemutan. Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan. Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Sekarang rutin. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu? Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami.

0: 1922 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
2: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa Tegal.
1: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa Tegal.
2: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren Bumi Jawa Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
4: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
3: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
3: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.